Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
1: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
2: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Ring Aircraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Ring Aircraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
1: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
3: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
4: comot sana comot sini
3: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
1: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
5: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
6: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
5: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
7: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
5: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
8: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
5: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
9: Laporan khusus.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Udah gimana?
11: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Udah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
11: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
9: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup.

0: kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani

0: sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI di kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Hai warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi. Dan kali ini tigapnya hadir di GPS Sikasik sampai nanti di jam 9 pagi. Buat yang mau ikutan gabung boleh seperti biasa ya, 0811 260543.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertentu. Kesehatan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: yang pagi sih kasih jos ya. Oh, cuacanya indah banget. Iya, biru gitu ya. Tampaknya langitnya di atas sana warnanya biru. Sinar matahari yang langsung mengenai apa itu? Dedaunan gitu ya. Iya, sangat berkilauan sekali. Pokoknya indah banget lah Dinda Kila Yelik ya. Iya. Wis, pada semangat. Mama Enok, halo, selamat pagi Mama Enok.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Enok. Halo, hai.
1: GPS, sik asik, muter.
0: Betul banget, sik asik ser muter.
1: Awas mumet.
0: Aduh, senang muter ya. Yeah.
1: Anti ketemu
0: ya,
1: lagi.
0: Iya. Ketemu lagi sama Mama Enok nih.
1: Kayak lagunya anak-anak itu sih Mas,
0: iya,
1: itu.
0: Betul.
1: Jumpa lagi.
0: Iya. Jumpa Mama Enok kembali. Ya di sini.
1: Ya di sini di radio bercahaya.
0: Ih, GPS sikasik jos.
1: Aduh,
0: sehat Mama Enok. Iya, jadi inget zaman-zaman kita masih bocil ya Ma ya, kalau lagu ini ya.
1: Nanti kalau bisa meradan you.
0: Hah? Apa itu lagunya?
1: Meradan you. Iya.
0: Oh ada, kayak gimana lagunya?
1: Ada.
0: Syairnya kayak gimana?
1: Lagunya Roma yang dulu itu.
0: Oh.
1: Tapi ini yang di recycle itu berdua, oh. Cewek sama cowok.
0: Iya, pernah dengerin di ini Radio Bercahaya kah? Nanti kalau belum berarti TV
1: belum,
0: harus nyari.
1: Bercahaya
0: oh,
1: sih, belum.
0: Iya. Apa tadi?
1: Meradan you.
0: Iya.
1: Ada enggak?
0: Iya, dicari ya Mamah ya.
1: Oke deh. Sambil cari-cari saya jalan-jalan yuk.
0: Iya, boleh.
1: Jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur,
0: ya.
1: Mas Parjan, Mas Dimas, ya. Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mu'ali, ya. Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno,
0: ya.
1: Bu Wadah, Pak Bening, Mas Wagi Rama,
0: yeah.
1: Mama Rizki petarangan potok-potok brosur. Ayo Ma, yeah. Online
0: Mama.
1: Pak Yohanes, Kutatik,
0: yeah.
1: Mas Andy Lau, Mas Cuki, Kang Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi,
0: yeah.
1: Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Fido, Bahar, Mbak Mustulinga, Pak siapa ya?
0: Darkam, Mbak Bu Mustulinga Darkam.
1: Iya, Tante Yara. Terus pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Okay.
1: Buat Bu Agi Burohimun, Mas Tangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Andoko.
0: Iya.
1: Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh, atur nuhun anti yang cantik.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat, semangat.
0: Amin.
1: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mama Enok, terima kasih, thank you Mama Enok. Tadi lagunya sudah ditemukan ya dengan radar. Ini cari radarnya ada di mana.

0: pagi juga, Bunda Lastuti. Keprime kabare Bunda Lastuti? Lho, kayak mesti ya, lagi preian ya, Bun ya. Preian apa ya? Sing prei bocae apa bot anu bu gurune juga melu prei? Apa tetap absen apa keprime ki ya? Mami Bin. Iya, yuk diangkat yuk Mami Bintoro. Halo, hai Mami Bintoro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama Bintoro cantik.
1: Ya, anggar ingat Mama Naya, Mama Bintoro. Rumahnya depan belakang.
0: Oh iya, tetanggaan ya Maya.
1: Tetanggaan deket banget Wong Ayu.
0: Oh iya, tetanggaan ternyata. Jadi kalau kesana deketan ya.
1: Iya mampir Wong Ayu.
0: Iya siap Mama.
1: Jadi salam ge, salame untuk Mama No, Pak.
0: Iya.
1: Pak Tono ya rumahnya Jalan Teri sebelah Mami Bintoro.
0: Oh iya.
1: Monitor terus we pagi sore siang malam kayak Mami Bintoro.
0: Oh, sama ya namanya Pak Tono.
1: Iya.
0: Iya, Pak Tono Sugeng Enja.
1: Salam untuk Bu Mustolika yang di Puripan.
0: Iya.
1: Salam untuk itu. Siapa ya Pak Parjan Puripan, Daryani Puripan. Tandot. Pak Hadi Haji Barang. Pak Raju.
0: Raju.
1: Bumbang Asmara,
0: iya.
1: Bos Kino.
0: Iya.
1: Pak Dimas, Pak Amin Maskur, Pak
0: yeah.
1: Bening,
0: yeah.
1: Pak Ratim, terus salam sak, terus sak apa ya?
0: Sak muanya.
1: Iya salam untuk itu. Bunda Rizky, Mama oh. Rizky, Bunda Harti, Mama Cantika, Humus, Mbak. Kacol,
0: iya.
1: Mandan apal ki,
0: alhamdulillah ya, Mami Bintoro.
1: Alhamdulillah, semua salamin untuk semuanya saja yang di grup
0: siap.
1: Juga, Wong Ayu.
0: Siap, Mami Bin, iya.
1: Mami Bin minta lagu itu loh.
0: Apa ya?
1: Aduhai, Oma Irama.
0: Aduhai. Ya nanti dicari ya Mama ya lagunya ya.
1: Iya. Iya. Itu judulnya aduhai apa ya?
0: Iya pokoknya sih ngan aduhai aduhainya ya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Neng cantik. Tia cantik. Senengnya Tia ya?
0: Tiwi Mama.
1: Oh, Tiwi.
0: Tiwi.
1: Jeng Ayu Tiwi, selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar. Amin.
0: Ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Bintoro. Iya. Menggema ya suaranya ya Mama Bintoro udah ya Mama Bin ya. Baik, terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri. Oh. Teri apa yang membahagiakan? Terima kasih Vi. Loh, terima kasih Tok sih. Ya sih karuan bahagia ya. Tapi ana sing luwih bahagia maning. Terima duit. Iya kan ya, lebih bahagia daripada terima kasih. Oh, terima kasih Tok sih ya. Iya. Teri apa yang berbunga-bunga? Iya, terima bunga. Teri apa sing ake wong ayune le mamak ayune Jalan Teri le gue sih nama Mama Eno karena Mama Bin ya anak Pak Tono Jere Pak Yohanes itu di jalan apa ya Pak Yohanes ya jalan iwak-iwakan lah ya karena dari iwak yang cilik banget kayak iwak teri nganti na iwak sing gede-gede banget kayak iwak lumadang anora. Ini tadi Mama Enok langsung aja diputerin lagunya, jangan kemana-mana.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Butuh dana sekarang, mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya, berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Radio Bercahaya FM 94.3.
12: Bercahaya FM. Sun Remix.

Iya, yeah, asik banget lagunya Syahdu ya. Tadi buat Mama Bintoro nih, yang ada di Jalan Teri. Baiklah, baiklah. Selamat pagi semuanya. Kita masih di program GPS Sikasik dari 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk chill, ya.

0: Nah, yang pas pagi si kasih ya, warga bercahaya, selamat pagi semuanya. Ayah-ayah ini kayaknya lagi sibuk nih di kantor gitu ya. Terus juga bunda-bunda, gimana sudah terselesaikan semuanya? Pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Dadi ana sing ngrewangi kan ya bun ya. Bocah sekolah dadi kon pada dibagi tugas. Iya, sing maune tugas esuk-esuk terus mangkat sekolah, siki gari kon mangkat maring ngendi ki. Kon mangkat maring pasar ya ora tetep nyong bae sing belanja wingi. Iya. Wong bocah ngerti perintah kon tuku apa kaya gue ya. Tukan kangkung suntil kaya gue, lombok bawang brambang malah sing digawani anu jajan dewek sebungkus ya, seplastik. Iya. Lah miki kon tuku kangkung, kondisi kangkunge kelalen mak. Aduh, bahaya banget. Iya. Tapi anggar mamake maring ngendi-ngendi ngintil kok wi. Sing maring pasar kaya gue ya, budget ya 1.000 kowe wis pepek merenek lah ya wi. Wis ana jangan aneh ana lawuwe kaya gue bumbon barang apa rane kaya gue. Ki gara-gara bocahe 5 melu kabeh wi. Iya, dadi apa bae ora sing ora dijaluki ana lupisan ana lapis ya. Ana donat, iya ndok asin barang. Apa buat dijaluk wi, wala jani ya sate lontong ya barang apa baik. Relate banget lah mak lah mong premaning kayu kue. Ya ora apa-apa mumpung bocan lagi prei, mama karing pasar dikin dili bocan lima. Mama kayak arepan mingser kayu gue maring ngendi dikin dili kayu gue ya. Iya, wis ora apa-apa lah mungkin aja nge pemamak-mamak ya. Iya. Tapi kan dadi ana sing bagi tugas. Iya, arep jangan kayak gue dadi gendis sing maune jangan sejam dadi siki 5 menit jangane soalnya wis ana sing mritili, ana sing rajangi lombok ya, ana sing ngombahi janganan ya. Sana sing ngosreng-ngosreng ana sing goreng tempe barang kan jadi berbagi tugas ya. Iya. Ya uli lho, melu mamak maring pasar tapi engko dibredel nak kangkung kayak gue. Iya lho, kok digoreng na tempe kayak gue ya. Iya kayak gue lah. Oke deh, warga bercahaya. Oh, Mbak Dina Osa, ya ampun, wawanya belum dibaca ya. Mbak Dina Osa request lagunya sudah Tiwi siapkan ini ya. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali Mama Rizky. Kita play dulu suaranya Mama Rizky ya, sing renyah ya, kayak kacang goreng. Kacang goreng apa stripping lah ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, sik asik ser. Sehat Mbak Tiwi?
0: Alhamdulillah sehat Mama Rizky.
1: Pekarangan metu, petok.
0: Iya.
1: Jajal kue diplay lagune.
0: Lagune siapa mah?
1: Tak bosan. Aku memandangmu.
0: Asik cosik.
1: Tak puas.
0: Asik.
1: Aku merindumu.
0: Asik cos.
1: Ya, salamnya kanggo Mama Bian. Noh, Mbak Osa, Bunda Harti, Mbak Mar, Pumbang Asmara, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Dimas, terusan Kang Arjuna, Mas Barkah, Babe Sukar. Ya kanggo semua saja yang lagi goyang pagi sik asik. Ya. Moga-moga ya pada sehat selalu. Terima kasih Mbak Tiwi. Goyang pagi sik asik ser. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setia untuk selamanya Mama. Iya, sing anak tak bosan nih gue. Iya, tapi yang kok gantian ya Mbak Dina Osa. Gantian Mbak Dina Osa lagunya meluncur Yeni Inka bar gue dari Safira Inema ya. Bunda Rizky kae. Terima kasih untuk lagunya. Iya, sama-sama Mama Nok. Ini mau meluncurkan lagu yang di request sama Mbak Dina Osa yang ada di Gang Putra 2.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
4: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: Radio Bercahaya FM 94.3. Bercahaya. Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
12: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
11: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
13: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
14: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
15: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
16: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
17: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
18: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
19: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
20: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
19: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
20: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
18: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

itu ya warga percaya, GPS-nya harus diwisudahi. Karena apa? Karena waktunya sudah hampir di jam 9 pagi. Nanti di jam 9 TV-nya hadir lagi dong pastinya, menemani warga bercahaya di program Ngopi. Oke deh, kita ngopi bareng ya di jam 9 ya. Warga bercahaya, jangan kemana-mana. Nanti bisa boleh berbagi informasi. Ya, tapi asal jangan hoax. Info pagelaran ebek ada di mana. Jadwalnya siapa nih yang nanggap ebek gitu, boleh. Itu kan hiburan ya. Lagian juga bulan ini atau minggu inilah ya, besok tuh soalnya anak-anak udah mulai berangkat sekolah lagi kan minggu depan. Jadi sekarang dihabiskan minggu ini tuh untuk bisa nonton-tontonan yang diselenggarakan gitulah ya. Iya, ke alun-alun beli jajan, naik under gitu. Kalau ada ebek di wilayahnya bisa ngeliat gitu kan. Iya, pokoknya bisa bermain-main sesuka hati lah. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Nanti TV hadir di Ngopi ya, di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Tiwi Gapi ya. Kali ini kita ngopi, iya kita ngobrol sampai jam 10. Baiklah, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Iya, warga Bercahaya kalau ketemu sama sesuatu itu ketemunya yang menyenangkan ya. Kalau gimana kalau kita ketemu sama ular King Cobra? Waduh. Iya. Menyeramkan ya warga Bercahaya ya. Lah ini ada TV buka informasi, ada King Cobra terjebak, terperangkap di perangkap tikus di area RSU Priscilia Cilacap. Wah. Ternyata ini mau merangkap mau nangkap tikus pakai perangkap tikus, tapi yang terjebak malah King Cobra. Ih, menyeramkan banget. Jadi seekor ular King Cobra ya, sepanjang sekitar 1,2 meter ini ditemukan terjebak di perangkap tikus di area RSU Priscilia. Iya, Desa Karang Tengah di Kecamatan Sampang pada hari Rabu kemarin. Dia juga pernah kesana ya. Iya, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arief, mengatakan laporan diterima sekitar pukul 9.52. Dan dari petugas rumah sakit yang menemukan ular berbisa tersebut ya, yang melaporkan. Setelah menerima laporan, langsung petugas damkar Kroya langsung menuju ke lokasi dengan membawa peralatan, alat lindung diri untuk melakukan evakuasi. Seperti itu. Tim tiba di lokasi pukul 10.07. Waktu Indonesia Barat dan berhasil mengevakuasi ular King Cobra dalam waktu 10 menit. Wow, ya, dan evakuasinya berjalan lancar aman. Ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban maupun gangguan terhadap aktivitas rumah sakit, tetap aman lancar. Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan edukasi kepada pihak rumah sakit agar tidak mencoba menangani satwa liar berbahaya secara mandiri. Serahkan kepada yang ahli gitu ya. Jangan, oh aku bisa nih gitu. Dan Gatot menghimbau masyarakat segera menghubungi petugas apabila menemukan ular atau satwa liar lainnya di lingkungan Anda. Seperti itu. Iya, apalagi ya, kalau ini rumah sakitnya kan memang belakangnya sawah, sampingnya sawah gitu kalau nggak salah ya. Iya, baru sebelah, kalau dari arah Cilacap itu di sebelah kirinya baru ada perumahan ya. Jadi itu memang area-area persawahan. Jadi kalau misalkan ada ular ya wajar seperti itu ya. Iya, tapi kan ini masalahnya di tempat ini, umum maksudnya tuh ada orang sakit di situ gitu kan. Jadi kalau misalkan ditemukan ya langsung saja, karena damkar itu tugasnya bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa ditangani diri sendiri, kita laporkan saja. Kalau sakit hati terus ini wi, patah hati, patah cinta, boleh lapor ke damkar enggak? Oh, itu masalah beda lagi ya. Ya. Jadi nih kalau misalkan telepon daruratnya 0282537413 atau di 0822 1099 1113, itu pos induk Cilacap yang melayani 24 jam. Iya, ada lagi di pos Kroya nih buat teman-teman yang ada di daerah Cilacap Timur ya, itu di 0282 5298 4 kali. Tapi kalau misalkan sekarang udah nggak zaman lagi telepon yang telepon nomor telepon biasa, pakainya WA, ada juga nomor WA-nya 0821 4532 6635 ya. Sidarji juga ada nih di wilayah Cilacap Barat nih, WA-nya aja ya, nomor teleponnya ini WA aja 0821 2133 7517. Majenang ada juga 0812 2835 7071. Jadi silahkan kalau ada permasalahan yang gak bisa ditangani atau jangan ditangani sendiri karena membutuhkan ahlinya, telepon saja ke petugas pemadam kebakaran atau damkar.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: This

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara resmi mengoperasikan fasilitas radar cuaca X-BEM. Nah, ini X-BEM terbaru ya, yang berlokasi di Desa Tritihoar, Kecamatan Jeruk Legi pada Rabu kemarin. Langkah strategis ini diambil sebagai momentum krusial dalam memperkuat jaringan observasi cuaca nasional, khususnya di sepanjang pesisir selatan Jawa Tengah. Ya, demi mendeteksi cuaca ekstrim secara real time, sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Jadi kehadiran instrumen penginderaan jarak jauh ini ya menjadi angin segar bagi sistem navigasi bencana yang di wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, seperti itu. Radar cuaca X-BEM namanya. Ini memiliki kemampuan andal untuk memantau pergerakan atmosfer, mengukur intensitas curah hujan, hingga mendeteksi arah awan hujan secara presisi ya, dengan data yang diperbarui secara langsung. Jadi BMKG kini dapat memangkas waktu dalam pendistribusian peringatan dini kepada masyarakat luas ya, sebelum cuaca buruk melanda, seperti itu. Jadi BMKG udah ngerti dulu nih, sudah bisa diprediksi dulu, seperti itu. Kepala BMKG Republik Indonesia Tuku Faisal Fatani mengungkapkan bahwa penempatan teknologi radar di Cilacap ini memegang peran vital dalam memperluas jangkauan pengamatan cuaca nasional ya, mengingat kawasan selatan Pulau Jawa terkenal dengan kerawanan cuaca yang tinggi. Kehadiran radar ini akan mempermudah pemantauan detail terhadap pertumbuhan awan konvektif yang kerap muncul memicu badai. Seperti itu, baiklah. Jadi nanti ya, kalau radar cuaca X-BEM ini itu bermanfaat untuk peringatan dini cuaca ekstrim, pemantauan jarak jauh ya, terus juga tahan terhadap gangguan, juga mendukung operasional sektor publik dan swasta yang jelas. Iya, jadi nanti data yang dihasilkan ini menjadi acuan utama untuk keselamatan pelayaran layan ya, penerbangan, mendukung efisiensi di sektor pertanian dan pengolahan sumber daya air, seperti itulah ya, warga bercahaya ya. Jadi manfaatnya memang banyak cenah seperti itu. Halo warga bercahaya, selamat siang semuanya. Masih TV Gapi, buat Anda juga yang mau ikut berbagi informasi atau mungkin mau apa gitu ya, boleh. Matiu mau nanya ini, mau nanya itu. Oh, kalau Tiu bisa bantu jawab, pastinya akan dijawab ya. 0811 26 0543.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap. Bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan jalan sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya, kau waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
2: Anak rokok legal kalau ilegal lah, gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawe waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja, mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya, diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
9: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
8: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
11: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah. Pokoknya, sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap, di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono, 0813-2777-9123.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat tonin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya Mas.
6: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
7: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga Bercahaya TV Gapinya harus segera pamit undur di program Ngopi ya. Nanti di jam 10 akan dihibur dengan lagu dangdut lagi sampai jam 12 siang. Nah, jam 12 siang nanti ada rekan Delia yang akan nyambung di acara TGN Tembang Gending Kelangenan jam 12 sampai jam 2. Baiklah, TV Gapinya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Ih, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel wake. Ah, jan, rebyek, umaih merah meruh, dapure sesek. Nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
0: Lah, masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
6: Coba, saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
7: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
5: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: By DJ Yoga Remix.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Oma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocae, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Gak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap Pembayaran Ringan Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Radio Bercahaya FM 94.3.
6: Bercahaya
7: FM. Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
8: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
7: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
8: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet.
7: Gak ngapa-ngapain juga.
8: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
7: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
8: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
7: Bener juga sih.
8: Nah gitu dong, korupsi.
7: Jangan ya dek ya.
9: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Bercahaya 94.3.
1: Tekean, tembang gending klangenah.

Der Sonder von der Fest im Programm, hier ist wir Rasi. Alhamdulillah, hier oben am Lur, Kupreka, Barilur, Rika, Lur, Sehat, Waras, Lur. Alhamdulillah, kenyong karo jeng delang kene yuh. Neng acara tekean tembang gending, kelangenan lagu ini campur sari, Rika uli melu. Nang WhatsApp 0 8 6 0 5 4 3. Nggih karo jengdel kiye nang facepok kuli komen-komen nang facepok kuwe facepok bercahaya FM facepok kuwe bercahaya FM terus maning anu nek ngrekokna streaming-e bercahayafm.com kenyang tak takon Rika asline kuwe siki tok lho ya. Dua sandal pira sing cokan dinggo sandal apa bae cokan gue mengendi yeah. Lagunya campur sari ya lek. Oke lek tarik lek aja sini sini lek di share lek. Gue ngerti tanggane kon mau dengerokna tekean kok.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
3: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
3: Mangan bakso payu.
5: Mayuh.
6: dalam rangka Hari Koperasi ke-79. Koperasi tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: Tete Haryono 22 Cilacap. Tete Tete Kean, Tete Tete Tembang Gending, Lak Lak Lak Lak Lanan, Nyonya Nyonya Nyonya Sayang. 0811005443 Halo Tete Kean.
1: Assalamualaikum Mbak Puan.
0: Waalaikumsalam Rakil Payu Santoso. Suwe temen Gil, kabarek berwe Gil, sehat Gil.
1: Alhamdulillah Mbak Adel, Mbak Adel sehat kan?
0: Alhamdulillah. Iya, iya.
1: Sekarang Mbak Adel lah.
0: Apa Gil?
1: Lewung.
0: Lewung kayak layangan bae lewung.
1: Enten kan niku?
0: Iya, lewung mari ngendi kowe njaluk kek.
1: Manut Mbak Adel.
0: Waduh.
1: Salamnya biasa Mbak Adel.
0: Ya nyong ora ngerti sapa-sapa nelah siapa sih? Sapa?
1: Bunda kono kula, hati-hati di jalan.
0: Sapa?
1: Bet bundane Rakil niku lah.
0: Oh.
1: Hati-hati di jalan.
0: Oh iya. Yeah. Melaku ya.
1: Aku Mbak Adel ya, sehat selalu Mbak Adel.
0: Ayo wey.
1: Buat semuanya lah.
0: Oke. Oh iya.
1: Oke Mbak Adel, metugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakil Payu Santoso. Kayak kue. Iya kayak kue. Kayak kue ya ora. Mau kayak kue. Udah kayak kue lah. Lur kepriwe wingi guli pada nonton Setengah Laut. Mereka nonton apa ora? Apa nang mau bae? Aya singkie singkie. Oke deh. Mereka di sandal piras ini nang omah siki. Halo Tekean, tondot.
2: Halo Tekean, selamat siang.
0: Iya, kabare sehat, Ndot?
2: Alhamdulillah, ya maju tua pejek.
0: Oh, kayak gue. Ah, nambah putri, kila jajal kan di pitek-pitek nambah putri ngapa? Orang kuat ya.
2: Mbak putri ini.
0: Ngapo?
2: Lagi ngumbai kesel darah.
0: Oh, ya gue. Iya ngapa?
2: Faturnya lagi mudik ya.
0: Oh, ya gue.
2: Ya statusnya apa ya?
0: Rikan duwe sandal pira, nggo ngapa bae? Kan sandal nang omah nang ngendi bener bae? Beda-beda apa pada bae? Sing kondangan kok sandal jepit juga apa kepriwe?
2: Sandal sing kotang kok kondangan kok loro.
0: Nah.
2: Siji main.
0: Siji bodol.
2: Merekan Ikerman.
0: Sekerman.
2: Siji merek Carvil sing go nek jalan-jalan nek kuwe.
0: Waduh, sangar temen terus.
2: Sepatu nek loro.
0: Waduh.
2: Siji penalti apa ya?
0: Ya rasa nyebut maksudnya ana bak pirah nggo ngapa bae. Terus sandal jepit.
2: Ya loro ya. Ya nggo kuwi lah nggo plesir iku nggo. Siji. Terus nggo Rian
0: sandal jepite pirah.
2: Kondangan iku.
0: Sandal jepite pirah.
2: Kemarin kuwi ya ana dawa kemarin guritan iku telu etu-etu.
0: Oh, akeh yo.
2: Iya, telu. Nomor telu kasih kan orang main cepet gue nggak pantri maring buritan.
0: Oh ya gue, ke
2: teringok. Tiba-tiba kenapa oh, iya. Dulu gue anak gue plesir, oh. Anak sih gue maring di gue latur di jemari gue tuh sih gue maring buritan nih gue anak.
0: Oh ya, ke kerungu ke anak
2: bos. Kadang-kadang plesir ya sepatuan sih.
0: Oh, ke bos Kirno ke.
2: Ketom ganteng nih gue.
0: Ke bos Kirno ke ringok nak. Del titip ketak na tondot kue.
2: Oh cokok ya kue bos lah aja nakal lah enggak. Kulasi tulinya habis gundul lah tuh ketak.
0: Kembeleng sih ya bos. Iya kocan. Kembeleng pak.
2: Tukang siang bos Kirno.
0: Lagi setecun kok.
2: Kue sinar awalan anak sih jaga boran ngarep tenda ke bos.
0: Ah sini.
2: Ada sih ngeruk lagi truk kue lah.
0: Oh ngapa kor mereka nengana. Sungguh sih ngayu-ayu seneng aneh.
2: Ya sih ngayu-ayu nang narawal aku disogi ngaroro itu.
0: Uloh.
2: Aku pendok-pendok maring jeruk lagi. Anu si Jito kenumong gue dong.
0: Apa-apa mana?
2: Ya ganti gue Jan.
0: Ya ngesuk ganti-ganti topeng. Topeng kae.
2: Aku jani ya warna biri. kae lho maring arepe Bos Kirno kirim.
0: Apa iya?
2: Karo makan sederhana kuwe.
0: Oh iya.
2: Tak jeleng-jeleng Bos Kirno ora ana nang Rawalo kayane lho, Jan.
0: Oh iya. Ya iyalah Bos ya maring
2: ngertetan. Dondole arep tekampiri jane lho.
0: Oh iku ya. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Ki apa ki Mbak Martiani kok?
3: Asike ki Mbak Del.
2: Terima kasih Mbak Del. Iki bae. Salam kanggo semua saja, sugeng siang, sugeng midang tang konten egean.
0: Ya, oke. Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Mbak Martiani ki.
3: Asike ki Mbak Del ya centang tonjot online ya.
0: Iya, ngomong maris kayak kau DC dan wis akeh ya, nih.
3: Iya. Kue, salam baik kue. Kau
0: apa sih kata apa? Ya oke. Okay. Oh.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
6: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenah.
11: Tegean, tembang gending klangenah. Lur, selulur, yuk mayu, gembirakan hatimu. Oh, hui. Robin Taro, Mami.
12: Hai, tunggu ayo.
11: Waalaikumsalam. Iya.
12: Pancir kuning, sing ayu, sing manis, sing glowing.
11: Ih, pokoknya lengkap. Aduh, ini di rumah apa, Mi?
12: Oh, di rumah ngeloni radio.
11: Oh, iya, iya.
12: Masuk ngeloni siapa, kaya?
11: TV.
12: TV yang yeah. Cantik, aman ngaloni dia.
11: Iya.
12: Wis pokoke kursi iki nang kursi dawa ora menyat-menyat nate salat madang.
11: Oh,
12: wiridan.
11: Yeah. Oke. Okay. Siap, oke.
12: Salame ya.
11: Nggih.
12: Untuk Pak Tandot, Pak Parjan, Mustoli Ngakuripan, Daryani Mamang Kaina.
11: Heeh.
12: Bunda Rizky di Petarangan, Mama ya, Rizky,
11: okay.
12: Bunda Harti, Bunda Cantika, Mbak Mar, Bumus, Kacol, Lanangi ya, Saiki.
11: Ya, bos, ada Bos Kirno, Mi.
12: Bang Asmara.
11: Ada Bos Kirno, Mi.
12: Bos Kirno.
11: Ya.
12: Dimas, Raju, Pak Hadi Haji Barang, Pak Bening, Pak Karti, Pak Ali Maskur, Amin Maskur, semuanya saja lah ya yang monitor radio. Apa lecekan kue tok sih?
11: Mbak Dina Laras, Dina Rosa.
12: Mbak Dina Laras.
11: Dina Rosa.
12: Mbak Rosa.
11: Martiani.
12: Martiani.
11: Iya. Mbak Bening.
12: Iya.
11: Pak Bening.
12: Pak Bening, ya.
11: Arjun.
12: Pak Arjun.
11: Oke. Terus apa?
12: Wes, padha munggah, padha munggah. Banget-banget.
11: Iya, men aja ngantuk.
12: Men aja ngantuk, Mami Bintoro kira tau ngantuk ya. Radio jam 09.00 mati karaoke andisi.
11: Ya, oke.
12: Okay. Irung jam, ya. Terus setel maning. Tegian sampai sore.
11: Oke, jerek.
12: Malam nyetel TV, film.
11: Oh, tapi jerek Bumus Tolinga. Anu nek malam karo Mas Arta iku cereng e.
12: Pokoke mami ki sendirian jan sendirian.
11: Iya.
12: Tadi re radio iya. Dan karaokean iya. Kaya gitu wong ayu.
11: Iya, pokoke dibikin happy baik lah ya.
12: Happy lah ya. Umur udah sepuh, sudah kelima ya kudune happy.
11: Tapi
12: sing penting salat 5

0: Lancar, sukses.
1: Kalau kafe wis mandeg di sini. Pokoknya yeah. Radio tetap pokoknya.
0: Oke.
1: Anakku gak kayak dia. Si jeneng gak mau nikah mana yang orang di pulsa cepetan kirimi. Ya tak kirimi. Hahaha. Nah hiburannya utine kayak kue.
0: Oh iya.
1: Oh pokoknya yang gatel ngerti orang. Nah munggah kue yang pengen munggah.
0: Iya.
1: Apa mani siarannya gaya lah kayak kemeremes kayak keripik gitu wajan.
0: Kok mami Bintoro nek kepengen tumbas lemari apa anu kulkas apa anu grabber abrak-abrak apa kasur mari ngene Bos Kirno dijujuk nami.
1: Iya wis tenang bae.
0: Iya, telepon maring bercahaya ya kena. Telepon maring nyong kene ya. Nyong. Butuh kasur ge hei kowe. Mau kasure pengen ganti.
1: Nang ndi sih dodol nang uripan yo?
0: Jeruk legi mi. Jeruk legi.
1: Oh, jeruk legi.
0: Karo wang rawalo.
1: Tapi aku jeruk ya, burung hati,
0: besar,
1: tum,
0: iya, oh, kayak gue mi, gue pokoknya.
1: Lagunya neng.
0: Apa?
1: Untang hati, tak rumah kuno karo layang-layang karo kipas anginan ke bang ayu.
0: Hati.
1: Lo neng ke ya. Semoga sehat, lara selamat, panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Aku ngertinya Gaya sih, ya ada nih kurang apa ya.
0: Ya Delia kena Gaya, ya kena wis terserah ya. Lah. Terserah nang candelan lawang kena apa ya.
1: Iya, kemudian yang ngertinya saya cilik kelas si C, apa kelas C,
0: Iya.
1: Kota kasih, kiwis gadis ya.
0: Iya, betul. Terima kasih doanya, Mi. Oke.
1: Semoga sehat selalu selamat. Rezeki lancar.
0: Amin.
1: Kumpul sama monitor radio siang pagi siang asik-asik.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum. Salam untuk Mak Noh ngobrol.
0: Oh iya, Mak Noh.
1: Enggak mau urung Mak Noh.
0: Belum kelalen ya.
1: Oke. Aku nanti disalami berprotes, ayo. Iya lali jare. Ya sabalen iki lho.
0: Iya. Arep kelalen maning. Oke.
1: Terima kasih Wong Ayu. Assalamualaikum. Salam untuk semuanya saja.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mami Bintoro. Ya Mi, oke Mi. Ya. Mbak Osa, apa Os?
2: Assalamualaikum, Kayu Delia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tunggu, nanti kian tembang gending.
0: Kelangenan. Oh ya.
2: Hadir ya, Yuriko selaku sing judulnya. Apa ya? Udah kangen ya kenal karena aku kangen lagi kangen karo kabehan kanca batin sing wis lawas ora jarang ketemu ya wis salam sehat kagem sedaya mawon ingkang udah ngatakan tekan sak grup sedaya mawon teng grup apa salam sehat sedaya mawon kagem salam kagem Pak Seja Mama Rizky Bun Harti Bun Rizky Mama Eno terus Dimas Ali Juki Mbak Mar
0: apa mana
2: sing spesial ya mas nggak penyiar sing paling ayune pol-polan jere siapa
0: jere
2: tawar tanggane motor sun yo
0: ayo
2: ini aku nduwe sendal ana 5 bayu
0: waduh
2: yes.
0: Waduh mau
2: kontak ganti
0: oke
2: sun yo
0: oke sandale yo lur jan ya Allah ragil kuwi gil wah lagi streamingan tetap stay mbak terima kasih gil. Kondisit Mama Rizky, kondisit wis mlebu lorong, kondisit Arjun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kemropios kowe mesti me, Mak. Arjun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengtel kedek ayam geprek dan angkringan Arjuna sekare tatu. Salam go kabeh bae tanpa sewiji-wiji. Kudu dengok kena tegen bercahaya kagem Jengtel. Suka ngai tugas asa keparingan sehat, yuswa panjang, lancar rezekine tentrem ayam tambah sak kabehane. Amin, matur nuwun, sehat selalu. Matur nuwun, Gokang Arjun. Ayo kae, Bok. Asem nyong keri kok, Jan. Ojan kok nyong wis mencet kok ya, wis mlebu kok ya. Aduh, aduh. Kiri genyong ge, kalah genyong ge. Kalah sat genyong ge. Tenang, masih ada waktu maning. Tawa. Kayak rusak, masih. Kok gak sekalipun melintang hati, gak mami pintu.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089 678 735 669. Bu Naning
11: 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Iran telah melancarkan serangan baru terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait pada Kamis 9 Juli sebagai balasan atas serangan terbaru yang dilakukan Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC melalui pernyataan disiarkan oleh televisi pemerintah Iran IRIB. IRGC menyebut pihaknya menghantam infrastruktur dan fasilitas penting di pangkalan militer Amerika Serikat di Arifjan dan Ali Al-Salem, Kuwait. Selain itu, Iran juga mengklaim berhasil menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Zufair dan Sheikh Isa, Bahrain, menggunakan rudal dan drone. Dikutip AFF, dalam pernyataan itu, IRGC juga memperingatkan Amerika Serikat serangan balasannya akan diperluas ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat lainnya di kawasan apabila Washington kembali meluncurkan atau melancarkan serangan. Sementara itu, militer Amerika Serikat mengaku berhasil membombardir 90 titik di berbagai wilayah di Iran dalam serangan terbarunya pada Rabu kemarin. Polisi turut menyita barang bukti berupa ponsel hingga foto keluarga yang diduga pemilik rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut foto keluarga tersebut disita lantaran diduga sebagai pemilik rumah dan barang yang ditemukan penyidik di brankas. Ia menjelaskan dalam brankas yang terkunci dalam rumah itu, penyidik gabungan menemukan total 7 koper. Isinya berupa emas batangan seberat 74 kg hingga uang tunai dalam berbagai bentuk pecahan, yaitu 4.767.300 US dollar, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar rupiah. Kendati demikian, Totok belum mengungkapkan lebih jauh ihwal sosok pemilik rumah tersebut. Dia mengaku penyidik masih melakukan pendalaman. Prediksi juara Piala Dunia 2026 berubah setelah memasuki babak perempat final. Spanyol tergusur dari posisi teratas sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Superkomputer Opta menempatkan Spanyol sebagai favorit juara dibanding kontestan lainnya. Namun prediksi tersebut tergeser jelang perempat final. Empat tim favorit sebelum turnamen versi superkomputer masih bertahan hingga delapan besar. Mereka adalah Spanyol, Prancis, Argentina, dan Inggris. Akan tetapi negara-negara yang berada di urutan kelima hingga kedelapan sudah tersingkir. Portugal, Brasil, Jerman, dan Belanda dipastikan pulang kampung. Setelah memasuki babak delapan besar, superkomputer

rilis prediksi terbaru. Spanyol yang semula berada di posisi teratas tergusur ke posisi kedua. Spanyol masih terlihat sebagai tim bagus, namun bukan lagi favorit. La Roja kini menempatkan Spanyol di urutan kedua di bawah Prancis yang lebih dijagokan menjadi kampion. Performa di fase grup hingga babak 16 besar menjadi alasan. Hasil imbang lawan KP Verde di laga perdana membuat status tim favorit juara Spanyol diragukan. Sementara posisi keempat menjadi milik Inggris, ini merupakan penurunan mengingat Inggris sebelumnya berada di posisi ketiga atau satu tingkat di atas Argentina. Empat tim lain di bawah Inggris adalah Norwegia, Swiss, Maroko, dan Belgia. Norwegia yang diperkuat Erling Haaland dianggap lebih favorit dari tim kejutan Maroko yang hanya menempati urutan ke-7. Mana tim favorit Anda? Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: Kowe miki lagune Taman Curug. Khusus Mbak Dina Laras. Matur nuwun, Mbak Ape. Sugeng siang Jeng Del nggo kabehan babis disebut nang Mami Bintoro. Makasih sudah nyenggol ya, Mi. Salam balik nggo kabehan gaweke lagune Taman Curug. Tondo ta pandot? Mami Bintoro matur nuwun cawelane. Oh iya, oke. Terus Yatimin apa Min? Bos Kirno, oke, nggo Mami Bintoro, Mi. Dengarkan Mi. 65 tahun esi renyah ya Mi. Lho, Mami Bintoro lho. Ngendikane maksudnya sing renyah. Ayo kue. Kue. Ngene Mbak Mar. Oke, duit atusan ibu nang kene kok Mbak. Ini Mbak. Duit atusan ibu nang kene. Ya Allah. Oke, ngene. Nang suara kene. Halo disapa pendengar ya, kaya. Halo kaya.
1: Halo pendengar bercahaya. Ke Mbak Mal ke melipir ke. Kalau pengen ketemu dulu betul ke Mbak Dil ke nang kene. Hui.
0: Ke kru apa orang hu kru no. Ijik-ijik nang kene ke Mbak Mal jan nyong nyong nyong.
1: Gagit. Nyong gagit ini lagi.
0: Hawane panas-panas. Ngentak. Ijik-ijik kok anak wong.
1: Dok dok dok dok dok.
0: Assalamualaikum, assalamualaikum kiku ya. Terus nyong mandan-mandan, kok kayak ambune, kok kayak wis tau peru.
1: Akhirnya bisa jumpa kangen Mbak Del.
0: Akhirnya bisa jumpa kangen karo Mbak Del jerike. Ayo, siapa sih ngerindu karo Mbak Martiani? Ayo ngacung. Oke, biantunipun wonten mriki niki. Ayo, panti pelalai guys. Panas-panas terus ngepit. Untung ngepit ya Mbak, ngepit ya ngontel. Pit ontel sehat, jangan salah. Ning panas iku lho sing ora kuat. Ning Mbak Mar kuat, berarti top Mbak, top. Wis kaya ku ya. Gawa apa Mbak, Mbak? Gawa tempe, guys. Tempe ini mantap Mbak Martiani. Segitiga maning. Tapi urung pat ya mateng ya. Iya, urung pat ya mateng sih ngerontol kayak tapi enak ya Mbak, ngasih kayak gue loh Mar. Nyong kan nunggu rebutan koro Mbak Kaku ngasih anu kerobol sih kayak gue kacan. Oke, buka telepon. Ya, Tegian.
2: Ya, Tegian lo.
0: Miki terus jujur kibak menembok mau misalnya. Oh, ya.
3: Oke.
2: Halo.
0: Ya, Dimas dia di Pala. Oke. Siap, silakan.
2: Ya, kok nang marah panang kono kowe?
0: Ya, nembe tebluk sengaja maring radio. Sengaja maring ngene, jerek kepengin ketemu.
2: Ngirim apa ya, Mar? Mar.
0: Tempe dong. Tempe dong.
2: Waduh. Enak teman gue tuh.
0: Iya, kayaknya gue ngesuk dari streng aja. Oh, orang ngomongnya matang ya, Mbak ya. Kayak anu panas ngomongnya enak banget kayak streng.
2: Oh iya.
0: Koreng
2: sama streng, sound streng ya gue.
0: Jembel Mas Ora.
2: Numpak apa Mar ngono ae Mar gue Mar.
0: Woi, pesawat ya, hari gene kok. Kan mau mantar kayak kok. Ah, sorry. Pesawat lah, emang kamu.
2: Pesawat tanpa sayap ya Mar.
0: Pesawat tanpa sayap. Ya iyalah, apa sih?
2: Mar,
0: apa lagi Mar? Dimas.
2: Sangu roti roti Mar, sangu roti Mar.
0: Sangu dong, sangu dong.
2: Barang nabe Mar, roti nabe Mar.
1: Tadi Mas Kem, Bapak langsung jumpa kangen tiang Mbak Den, darane makanan ini ya.
2: Oh iya. Ya Mar, ya. Is we Mar, kenapa Mar?
0: Nembe.
1: Barusan tepluk kek. Heran. Aku sepanda jalan kek.
0: Panas banget.
2: Nembak chat apa Mar?
0: Udah bilangin waktu sahabat kok.
1: Aduh, kok pesawat kayak langsung lari ngene kayak pesawat mendarat.
0: Kok ngerti? Sekang rumah kayak kelambine, jaketnya kayak si teles. Begitu tuh kan kene wis goreng
2: kenteng. Mau masuk angin mana, Jen?
0: Ya ora lho wis go, wis garing ya ora lah tuh yang wis teles terus kok cepet-cepet wis garing kok.
2: Ya, tapi yang keserap nang gue, apa? Nang awak maksudnya lo.
0: Ya orang keserap nang sinar matahari, kok kepriwe sih kok? Ilmu mah kepriwe tinggo ya lah. Oh, keserap nang apa mau? Keserap sinar matahari panas yang kentak-kentak kok. Ilmu mau pakai dong. Ah, gimana sih lo? Wes kae. Niki ana bos kirno.
2: Ya, Mar, isma jone wae Mar.
0: Iya, Pak ana bos kirno barang kae ki midangetaken yatimin barang oh, iya, iya. Mamariskir munggangel banget kae. Dinelaras.
2: Ya, cocok nang bae kowe. Anu pangelan kowe.
0: Saru banget ya. Bocah kae iki kudune digebuk sisa.
2: Request kowe.
0: Jaluk toko.
2: Ya, enak, ya, enak. Duitnya kayak parah nih, enak, ya. Duitnya enak. Kutak, kok. Anu, Pak, Tanjung Mas tinggal janji, Pak, ya.
0: Tanjung Mas. Oke. Okay. Yo, tarik.
2: Ya, salam-salam nih gue. Gue Martian nih gue.
0: Ya.
2: Ya, selamat siang gue. Sekolahan gue mati, selentik namar. Pesan gue, Mar.
0: Apa ya? Orang lagi tuh sayang-sayang lah, enak kok. Bobo, sorry, temolet.
2: Gimar, sekalian gimar. Titip mar.
0: Orang titip-titip man, langsung. Apa sih? Bayar, titip bayar.
2: Nonton, dot deh. Suruh siang, dot.
0: Tonton, dot deh, dong, nonton, dot.
2: Mami, pindah, dong, mau ya. Terima kasih, sampai lana.
0: Ya.
2: Harus mustahil ngantar kamu, well, tidak usah, Indonesia. Pak Bendeng, maksud cemar jono, makin noes, Indonesia, niku. Maaf.
0: Dinalaras, Mbak Dinalaras.
2: Berarti, Mbak Dinalaras, well, ya, Indonesia. Mama Eno, Mama Rizky, nomor tarangan, Indonesia. Bunda Rizky. Sekarang KWC, well, Indonesia. Mbak Yara.
0: Ya.
2: Harus
0: yatimin
2: Bang Ali yatimin ya sugeng siang we. Harus Mama Cantikan kedurennya sugeng siang.
0: Oke
2: okay. Bang Barka gue Mekah gue disusul gue kan ngono kan.
0: Oke
2: ya yang mau kapan bala ya nih ya yang ngono tagiana ya.
0: Oke kok aja ngundang nyong nini ngapa ngono sopan.
2: Warga mas sekalian mas. Terima kasih mas,
0: Niko. Ya Timin, salam balik ke bocah kue. Oke, men, assalamualaikum. Lagunya sengit nek oraya. Nih ya, ninggal katersenan. Lagunya kubukas more ya, kena deh. Lagunya deh lah. Ya Timin, ayo kerja ya, men. Mbak Dini Liraras. Yuh, Mayu kapan-kapan jumpa darat lur. Makasih di Mas Enggelnya. Oh iya mbak, Mbak Dini Laras. Nanti biar jumpa-jumpa sama teman-teman deh. Bumbu stolingan nyong mikir itu susu kiwak. Nyong yang ngebit mikir itu susu kiwak. Oh berbaya Mbak Mar. Tapi dari bos kirno Mbak Mar naik becak mbak. Jajal nyong ini temenan. Mbak Mar naik apa jajal? Maju sepeda, maju maring mikono maju maju.
1: Naik sepeda.
0: Sepedanya apa?
1: Sepedanya mini dong, sepeda mini warna merah.
0: Mini warna merah. Oh my god jaring aku.
1: Jadi kayaknya hatinya merah senyum ya gitu.
0: Kecere hatinya penuh merah kaya senyum ya kecere. Sepeda mini merah kaya senyum dan itulah Mbak Martiani ya kecere. Mbak Dina apa? Oh ya Mas Dir ya tarik yo tarik di setle. Monggo sulur-sulur kakang mbak ayo. Kasing urung melu grup jual beli laris manis bercahaya FM ya nang Facebook lur. Wanu nggo promosi dagangan Rika nyong bantu dagangan Rika nggo disiar nang radio setiap dina semua. Grup jual beli laris manis bercahaya FM Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Pak, nyong pengen ganti kasur.
15: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
14: Aja kaya kiye. Bodol.
16: Is Bu.
14: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenek kepet.
16: Nyong bingung, Bu.
14: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
16: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
14: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
16: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
14: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
10: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
14: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: jika kau pengen ngerokok sih mereka kaya waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kaya waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Tegean tembang gending klangenan lur nyor maca face pok ya lur. Nyong kan takon likrikan de sandal pira. Ye. Oke guys. Disi. Oke. Wis pada komen-komen mantun nuwun terima kasih like-like juga terima kasih ya. Mustolingo darkam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang cengtel. Hadir kuripan nyong sandale 5. Sepatune 8. Oke. Okay. Sandalku harian karo go kondangan. Sepatu go olahraga senam karo jogging. Akeh temen. Masya Allah. Sepatuku bulu. Ya Allah. Kau mau urus sepiraha. Apa ya? Urus yang diumpet-umpet nak. Urus yang eksi nang perjalanan. Dalam yang tekan rumah. Akeh ya. Alhamdulillah ya mus. Ya. Yatimin, aku duwe sendal 3 pasang. Yang buat di rumah siji, ngonang jaba loro rumah pasang. Men gonta-ganti. Nah, kira cukupan. Cukupan ge, 3. Nok danyem. Assalamualaikum, waalaikumsalam siang, Jeng. Dari kawasan Bumi Ayu hadir. Oke. Okay. Supri King, apa King? WKWKWK ngapa King? Aku lagi piknikan kok ya King, lagi musim piknikan guys. Ya, lagi musim jalan-jalan. Tumir Idawati hadir kakak dari Medan, oke. Barkah, nyongoran dari sandal, atau sandalan. Salam go Aziza, Ien Putra Anggara, Soekarno lah, Bos Kirno. Oke, terus Mbak Martiani, Yayu Purian. Purwani, Nurul Musikowati, Leatin Mustilonga Darkam, Mustolinga Darkam, Buas Tuti, Oza Tino nang arep radio, mantur nuwun. Oke. Okay. Bos Kirno, ya akeh go harian, go kondangan, go kumpulan, go dolan sing resmi, sing lan sing ora pokoke. Ya iyalah. Wanu, bos ya. Jelas lah. Warna-warna model ya warna-warna. Ana sandal cepite apa ora nyong takon. Aja-aja engko sing nggo maring mburi sandal selop. Cepit bae, itu lek kepenak lah. Hidup sandal cepit, hidup. Hidup sandal cepit, hidup. Ayo pada hidup. Sandal cepit hidup. Hidup. Kejeri miki wis bisik-bisik. Mbak Del nyong kepengen lagu sayang-sayang. Nyong lagi kepengen sayang-sayang. Harus apa? Ya harus apa baik. Iki mbak mari ke jere. Ke puning ke. Bocahnya nang kene ke. Atusan ibu nang kene ke. Ke. Terus ibu.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
7: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
11: Ayah,
1: Alhamdulillah ya lur ya, sing urung kawacang esuk-esuk maning urung keputer lho, nang esuk-esuk maning ke. Oh jam loro ke nang Indonesia Persada ID. Setengah telu lagu-lagu campur sari, jam telu kok ketemu karo nyong nang dopokan lur, kita pada dopok ya, oke? Oke. Matur nuwun, terima kasih, tetap semangat. Nang Radio Bercahaya FM baca mari ngendi-ngendi. Monggo, selamat siang. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam insight.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia live.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini, tanggal 9 Juli, diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Tanggal ini dipilih untuk menandai peluncuran satelit pertama Indonesia, Palapa A1, pada 9 Juli 1976. Satelit tersebut menjadi tonggak sejarah penting karena menghubungkan sistem komunikasi Nusantara. Saya Hicira Mina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai host berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Dini Amrina, reporter Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan Sekretaris Daerah Tubaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual RPKD Provinsi Lampung.

0: Baik pendengar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Dan baik, kita lanjutkan kembali dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita menuju Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk terlebih dahulu, ada rekan Cahyo dari Radio Suara Gresik yang akan melaporkan tentang Pemkab Gresik melakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di seluruh, ya maksud kami di sejumlah wilayah.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Kota Baru serahkan bonus Rp265 juta kepada Kafilah MTQ yang berhasil naik peringkat di ajang MTQ tingkat provinsi. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar acara syukuran sekaligus penyerahan bonus kepada Kafilah yang berhasil meraih peringkat keempat pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Barito Kuala. Capaian ini naik signifikan dari sebelumnya di peringkat 12. Acara berlangsung di Masjid Apung Siring Laut Kota Baru pada Selasa 7 Juli 2026. Bupati Haji Muhammad Rusli melalui Wakil Bupati Kota Baru Sairi Mulis mengatakan, prestasi ini buah dari kerja keras Kafilah, pelatih, dan ofisial. Ia pun berharap ke depan pembinaan terus lebih ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan dan dukungan anggaran. Berdasarkan data panitia, Kota Baru memborong 16 prestasi dari berbagai cabang, mulai dari tilawah, hifzil Quran, tafsir, fahmil, sarhil, hingga hatil Quran. Bahkan beberapa peserta diproyeksikan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baru Haji Nur Jajin menyebut ini jadi motivasi besar untuk mencetak generasi Qur'ani yang lebih kuat. Dan acara juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus antar waktu LPTK Kota Baru periode 2025-2029. Syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng, pemutaran video perjalanan kafilah, dan doa bersama. Dengan semangat ini, Pemkab menargetkan terwujudnya Kota Baru hebat, generasi Qur'ani kuat. Demikian Fajri, LPPL Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Untuk berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian 4 informasi pada sesi pertama dalam berita Indonesia Live hari ini. Ya, maksud kami 3 informasi. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
3: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasa Injaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandan Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPG Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Redaktur Aan Kasyanto.
4: Pendengar Kepala Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, melainkan juga gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga menggerakkan perekonomian. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Dia menyoroti bahwa pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah Reduce, Recycle atau TPS 3R Sidoarjo di Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Pacitan Jawa Timur, sampah rumah tangga diolah menjadi produk yang bernilai guna. Menurutnya bahwa langkah ini menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat. TPS 3R Sido Makmur mengelola sekitar 5 ton sampah setiap hari. Pengelolaannya dijalankan secara swadaya oleh 14 orang yang sebagian besar merupakan anggota Karang Taruna dan generasi muda. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan maggot sebagai pakan budidaya lele yang turut mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis. Sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Nganjuk memastikan agenda pemetaan data strategis sektor pendidikan tervalidasi guna memastikan kesiapan program sekolah rakyat di seluruh wilayah. Ada rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Edna, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk ini berfokus pada penyelarasan data anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat terakomodasi sepenuhnya dalam program sekolah rakyat. Pemerintah daerah memandang validasi data yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program agar tidak ada lagi anak di Nganjuk yang putus sekolah karena kendala biaya. Sinergi bersama pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengurus Karang Taruna, dan para pendamping desa menjadi instrumen penting dalam penyisiran di lapangan. Para sukarelawan sosial ini dikerahkan untuk melakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah guna memastikan kondisi real masyarakat yang membutuhkan intervensi bantuan pendidikan. Di ruang rapat Anjuk Ladang, Rabu 8 Juli 2026, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputra menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang bukan hanya untuk membebaskan biaya pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan mutu fasilitas belajar di tingkat akar rumput. Penguatan basis data yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan distribusi bantuan secara transparan serta akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui pengawalan program jaminan kesehatan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara birokrasi pilar sosial dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam melahirkan generasi muda Nganjuk yang cerdas, terampil, dan juga berdaya saing. Mari kita kawal bersama keakuratan data pendidikan demi mewujudkan pemerataan hak belajar yang layak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin.
0: Pendengar dari Jawa Timur, kita kembali ke Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi persoalan batas wilayah. Silakan Oji.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, persoalan tapal batas antara Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang, Kabupaten Solok yang akhir-akhir ini kembali mencuat mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemendagri Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat guna memfasilitasi persoalan batas wilayah antara dua daerah tersebut kemarin di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat di Padang. Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kasra Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu. Kedua bupati dinampingi OPD terkait dari masing-masing daerah. Pendengar, Ahmad Zakri juga menyampaikan rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tertanggal 18 Juni 2026 untuk memfasilitasi permasalahan segmen batas dua kabupaten. Selanjutnya, setelah diskusi dan memaparkan berbagai bukti dukungan serta penyampaian berbagai aspek dari kedua pihak, yakni aspek yuridis dan historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, sampai aspek sosial, budaya, diperoleh kesepakatan bersama antara kedua daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solok sepakat menyerahkan penyelesaian batas yang belum disepakati langsung kepada Mendagri dengan melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai aspek-aspek tadi. Di kesempatan itu, pendengar, kedua bupati juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama dengan tim penegasan tapal batas daerah Provinsi Sumatera Barat dan tim penegasan tapal batas kabupaten dan kota. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Oji dan pendengar. Kembali kita ke informasi dari Tubabaku. Reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan sekretaris Sekda Tuaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual PKPD Provinsi Lampung.

0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulambong Barat Tubaba Insinyur Iwan Mursalim menghadiri sekaligus memimpin langsung pemaparan dalam pelaksanaan verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah PKPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bapeda Provinsi Lampung Yasir Wijaya selaku ketua tim penilaian menjelaskan bahwa verifikasi ini berlandaskan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yasir Wijaya menegaskan, ke depan Kemendagri akan memperkuat pengukuran kinerja kepala daerah yang berfokus pada 4 indikator makronasional, yaitu pengentasan kemiskinan dan stunting, penekanan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta inovasi pendanaan daerah kreatif finance di tengah penyempitan fiskal daerah. Merespon arahan tim penilaian, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalim memaparkan dokumen komprehensif terkait komitmen penuh Pemkab Tubaba lewat Baperida dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis MBG. Inovasi mencolok yang menuai apresiasi adalah keterlibatan 55 bank sampah aktif yang berhasil mengolah sisa sampah organik dapur MBG menjadi 40 kg pupuk kering per bulan. Di sektor ekonomi, melalui program Bolongarit, menu daging kambing MBG dipasok langsung oleh peternak lokal. Dalam 6 bulan terakhir, program ini berhasil menyerap 4 ton daging kambing dan memutar uang sebesar 560 juta langsung di tingkat peternak bawah. Kemitraan ini diperkuat dengan aktifnya 100 unit badan usaha milik TIU Bumti dan target 78 koperasi desa Merah Putih KDKM. Pada sektor pertanian yang mendukung visi Lampung Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Tubaba menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1 dalam kontribusi peningkatan luas tambah tanam LTT padi sebesar 60,31% di Provinsi Lampung. Tak hanya tani, populasi ternak kambing di Tubaba melonjak konsisten hingga mencapai 186,297 ekor pada tahun 2026. Menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok utama kambing potong dengan mengirimkan 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Geliat ini didukung penuh oleh kucuran KUR Supermikro senilai 8,32 miliar untuk 363 peternak rakyat lewat program Tubabaku Berdaya. Di sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tulambong Barat terus meningkatkan kualitas jalan. Hingga tahun 2025, persentase jalan mantap mencapai 40,16% dengan peningkatan pembangunan dari 16 menjadi 24 paket pekerjaan, serta dukungan kemitraan swasta dalam perbaikan jalan produksi desa. Sementara itu, melalui program Tubabaku Sehat, layanan hemodialisis di RSUD Tubaba kini didukung 10 mesin cuci darah dan 12 tenaga medis profesional yang hingga bulan Juni 2026 telah melayani 117 tindakan bagi pasien BPJS. Melalui verifikasi faktual PKPD 2026, Pemkab Tubaba optimis berbagai inovasi pembangunan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantarkan Tubaba meraih predikat pembangunan terbaik di Provinsi Lampung. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina, reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

0: Misarti hadiri peresmian jembatan presisi tahap 2 di Kampar. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Silakan Ari.
1: Pendengar BPL Setanah Air, Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misarti SAG MSC menghadiri acara peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau melalui virtual bersama Kapolri yang mengusung tema Menjembatani Peradaban Menggapai Harapan. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi jembatan yang dibangun, yakni di Dusun Kampung Baru, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Rabu 8 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub Misarti mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah membangun jembatan di beberapa titik di Kabupaten Kampar.
2: Ini sudah berada di Jembatan Merah Putih tahap kedua yang dibangun oleh Polri. Tentu jembatan ini membawa dampak positif bagaimana alur keluar orang jalan menuju ke sekolah dan menuju ke perkebunan dapat lancar melalui jembatan presisi tahap kedua yang dilakukan oleh Polri. Kami dari pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan presisi Merah Putih tahap kedua.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Letsio Sigit Prabowo menyebutkan peresmian pembukaan 80 jembatan baru yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Riau sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar wilayah. Demikian laporan Ari Amrizal dari Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka percepat penanganan anak stunting, Pemkab Tabalong gandeng dunia usaha jadi orang tua asu. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Siti, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, untuk mempercepat penanganan anak stunting, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng dunia usaha sebagai orang tua asuh. Intervensi yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT lokal, pemberian susu tinggi protein, hingga vitamin-vitamin sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.148 anak di Tabalong berstatus sebagai anak stunting. Dengan rincian anak dengan status pendek sebanyak 894 orang dan anak status sangat pendek sebanyak 254 orang. Untuk mempercepat penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak agar para perusahaan swasta dari sektor pertambangan, perminyakan, perhotelan, hingga perbankan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, yakni untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong Syam Ani menjelaskan, peran orang tua asuh anak stunting menyasar anak dengan status sangat pendek sebanyak 254 orang anak. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pangan lokal serta pemberian susu tinggi protein atau sesuai kebutuhan anak sasaran dalam kurun waktu selama 56 hari. Hal ini jelaskannya pada kegiatan sosialisasi gerakan orang tua asuh anak stunting di rumah Jabatan Bupati Tabalong pada 3 Juli 2026. Melalui sosialisasi orang tua asuh anak stunting ini, disampaikan pola pembagian anak asuh. Perangkat daerah masing-masing menangani 5-10 anak stunting. Pemerintah kecamatan menangani 2 anak stunting dan dunia usaha atau CSR menangani 3-6 anak stunting. Dalam penanganan tersebut, diperkirakan total kebutuhan anggaran per anak sebesar Rp2.124.000. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Merti Jaladri Jati Malang 2026, Wabup Apresiasi Pelestarian Tradisi dan Wisata Pesisir Purworejo.
4: Baik, pendengar LPPL Indonesia, ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Dewa Ruci Jati Malang, Kecamatan Purwodadi pada puncak perayaan Merti Jaladri atau Sedekah Laut pada Senin 6 Juli 2026. Tradisi tahunan yang menjadi wujud rasa syukur masyarakat pesisir tersebut dimeriahkan dengan kirap dan pelorungan 80 tumpang serta gunungan hasil bumi yang dipersembahkan oleh kelompok nelayan, pedagang, dan berbagai elemen masyarakat setempat. Hadir pada puncak acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Widi Trismono, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hajar Jainuddin, anggota DPRD Kabupaten Purworejo Awan Yoga Kurniawan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kelompok nelayan, dan masyarakat yang telah sukses menyelenggarakan tradisi Merti Jaladri sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Menurutnya, Merti Jaladri tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun juga mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan berbasis budaya dan pariwisata, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, Kepala Desa Jati Malang Suwarto menjelaskan bahwa hasil bumi dipilih sebagai isi tumpeng yang dilarung sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan kepada alam. Sedangkan tumpeng yang diperebutkan masyarakat melambangkan kebersamaan, berbagi berkah, dan rasa syukur. Rangkaian Merti Jaladri tahun 2026 berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Di antaranya marching band, pameran UMKM, pembagian bibit tanaman, lomba anak-anak, pentas kreativitas pelajar SMP sekecamatan Purwodadi, hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran, dan pagelaran

0: bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan jalan sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selulur, selulur. Apa kabar, Lur? Semoga lagi sehat lan makmur. Alhamdulillah. Oke. Tepukan koronyong nang kene ke, Lik. Oke, siki tanggale 9 Juli 2006 ling, Lur ya. Oke. Rika kue. Oke. Rika kue angger belanja senenge nang pasar tradisional apa online ya. Rika lebih seneng, lebih sering belanja nang pasar tradisional apa online. Oke. Yo, oke, lagune tuh racik disit.

0: un tempé.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Kalau jarang

Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu. Yumari pada ndopok, wis sore ndopok. Sore ya topokan lah. Pada medang. Lawe apa nang kono? Nane apa? Hitang kopi, lawe apa? Gemblong. Alhamdulillah, asyik anak gemblong hari kini lur. Kira-kira ngeremang CFD anak gemblong ampor ya. Ha Sing dodol gemblong anak ampor ya. Hi. Kayak kowe yo lulur. Ya. Kesiki dhewek karep ndopok, kae nyong mau takon. Rika senenge anu belanja nang pasar tradisional apa online. Klik bercahayafm.com. Oke. Ya sayang, mantur nuwun, terima kasih. Mbak Yani, terima kasih. Nyong siki senenge online lho, Mbak. Oh iya. Senengane online. Terang-tang, ting tak dung ting dung ting. Wah, maning, sapa maning ge, sapa maning. Oke. Pendapatnya. Lik Karsim ngapa kok? Medang Lik, Medang. Dening kiye pendapat tentang kudu malah nggawe ini gambar. Pendapat tentang pilih pasar tradisional apa belanja online. Pendapat tentang pilih pasar tradisional apa belanja online. Bu Wati, kalau saya tentu mengharapkan masyarakat tetap belanja nang pasar tradisional, Mbak. Wong nyong dodol nang pasar walaupun nyong ora duwe kios tapi nyong duwe gelaran. Selain regane bisa ditawar nang pembeli tuli, pembeli juga bisa deleng langsung kualitas barange. Ya kowe, pasar juga menghidupi banyak pedagang kecil lho, Mbak. Pokoknya sebagai pedagang pasar mesti berharap pasar tradisional esi bisa dikunjungi nang masyarakat, khususnya Cilacap. Mantur nuwun Rika, nang pasar apa, Bu? Tanjung Sari. Alhamdulillah sih rame pasar Tanjung Sari. Ya, syukurlah ya. Nang kene pereke pasar gede karo pasar Sangal Putung. Nek nang Tritik kulo ana pasar Saliwangi. Iya, an maringan amani kayak ngana mengantingan ngana anak wagean pasar wage. Terus nang pasar Kuripen ya ana, pasar Jeruk Legi ana. Terus pasar ngendi maning? Iya, Dimso. Pasar tradisional lah kena nggo nulung wong cilik kelas bawah. Hai kowe ya. Oke, terima kasih sudah berpendapat. Saya Leni, Mbak, di Sidareja lagi pulang. Oh. Kuliah ya Rika ya lah ke kira-kira nggak bocah kuliahan milin DB sayo. Iya bener online biasanya anu mahasiswa kayak beronline. Saya lebih suka belanja saya belanja online lebih Saya beli online lebih praktis apalagi kalau lagi banyak tugas tinggal klik barang datang.
Tapi tetap harus pinter milih toko supaya tidak kecewa. Oh ya, Matt. Ya, hati-hati, Matt. Kah. Bali sih, Matt. Gue, Mbak Yu, anu kano ke Miki ke. Ke apa ini? Ke. Mbak Tari, matur nuwun Mbak Tari. Mbak Tari nang Cilacap ngendikir disebut nak. Cilacap kota apa Cilacap mandan pinggir apa? Oh, saya di Gumilir. Oke, terima kasih. Karena jam kerja saya padat, saya sering belanja online. Tapi kalau hari libur, saya senang ke pasar tradisional karena bisa sekalian jalan-jalan dan cari jajanan. Ya betul. Biasanya kayak gue, jadi campur aduk antara tradisional karo apa jenengane kayak anu online, belanja online. Kena siki wis mangsane pada belanja-belanja online ya. Tapi ya gue bener mau Mbak Kae Titi bilang harus lebih berhati-hati dalam memilih toko. Milih tokonya harus sudah yang ratingnya tinggi. Itu ratingnya tinggi itu bagus. Jeng. Nah, mereka ke Brebelur. WA pengen nih 0 Wolusi di Sici Loro 6 0 5 4 4

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Menurut kalian momen dadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai smartfriend kuota non-stop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli smartfriend kuota non-stop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
11: Oke lur, mantur nuwun lur. Kewis ndopo karenyong ya. Esok ketemu maning insyaallah nang Laris Manis. Promosikan dagangan Anda kenang Facebook ana ya, Laris Manis ya. Gratis ku. Oke, matur nuwun terima kasih nyam pamitan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Del pamitan. Assalamualaikum.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami, memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial. Status

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya, surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau

0: Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
4: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
7: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya one man show.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
10: Jabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, mas.
0: Tangan saya jangan ditarik, mbak.
1: Habis, masnya ganteng, jadi kepengen dibawa.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara hapean bae sih, janganlah. Halo Biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetangku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ih, siapa sih?
4: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Say. Fokus aja nyetirnya.
4: Ih, enggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu.
6: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Diduga bakar spring bed, rumah warga di Kroya Cilacap terbakar. Krisis air bersih, warga desa Kertajaya Cilacap rela berjalan kaki 1 km demi air sungai.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Komunitas Kopi Cilacap yang tergabung dalam Liga Seduh menggelar kompetisi Fun Barista Volume 60 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Temu Usaha Pola Kemitraan yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Kompetisi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu keterampilan, tetapi juga membuka peluang kerja bagi para barista lokal. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Azana Cilacap Rabu 7 Juli 2026. Owner Nick Coffee sekaligus perwakilan komunitas kopi Cilacap, Andi Priadi, mengatakan kompetisi diikuti 20 peserta yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Peserta terdiri atas barista coffee shop, pemilik kedai kopi, hingga pelajar. Menurut Andi, lomba menggunakan metode seduh volume 60 dengan penilaian yang mengacu pada standar kompetisi barista. 3 orang juri dilibatkan untuk menilai teknik penyeduhan, konsistensi, dan hasil seduhan peserta. Namun, kata dia, tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari pemenang, melainkan membangun mental kompetisi sekaligus mempererat kolaborasi antara barista dan petani kopi. Andi menilai perkembangan industri kopi di Kabupaten Cilacap terus menunjukkan tren positif. Meski demikian, ia menyebut para barista lokal masih membutuhkan lebih banyak ruang untuk mengembangkan kemampuan dan memperluas jaringan. Menurut dia, Cilacap memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi, terutama di wilayah Dailuhur. Ia berharap sinergi antar petani, pelaku usaha, dan barista dapat meningkatkan nilai tambah kopi lokal, mulai dari proses budidaya hingga penyajian kepada konsumen. Kompetisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi peserta terbaik untuk bergabung sebagai barista di Hotel Azana. Menurut Andi, pihak hotel telah membuka ruang bagi komunitas barista untuk menggelar kegiatan secara rutin setiap 3 bulan tanpa dikenakan biaya sewa tempat.
1: Bahkan juga bukan cuma tahunan. Pertama dari dinas tadi ya, tahun depan kita punya agenda besar. Yang kedua, dari Azana sendiri sudah mempersilakan kita menggunakan fasilitas hotel ini gratis untuk teman-teman barista. Jadi kita boleh ngadakan rutin per 3 bulan. Dari pihak Hotel Azana memberikan free buat teman-teman barista. Nah, dan untuk spesial hari ini, nanti teman-teman yang sudah kompetisi dan mendapatkan peringkat bagus, diberi kesempatan bisa bekerja di Azana sebagai barista. Jadi, dan perlu catatan juga, kalau kita bicaranya barista, hanya Azana ya, Hotel Indonesia ada sekitar 100 Hotel Azana. Pengalaman saya, Pak, kalau misalnya sudah bisa masuk satu hotel aja di Cilacap, nanti insya Allah minimal di grup Azana, teman-teman sudah bisa dikenal lah secara nasional gitu. Dan itu potensi besar mereka untuk mencari perhotelan. Untuk khusus barista saya semuanya luar biasa. Belum kalau misalnya kita tadi bicaranya apa namanya pariwisata ya. Kalau visual ke Jawa Tengah itu satu Jawa Tengah hadir. Dari minimal pusat juga hadir. Bahkan kami kemarin tantang standarnya mau internasional. Jadi mungkin ada beberapa relasi dari teman-teman yang di internasional diundang untuk ikut meramaikan festival kita. Doakan saja, moga-moga memang itu bisa terrealisir.
0: Lintas Bercahaya. Sebuah rumah di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terbakar pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Kebakaran diduga dipicu spring bed yang dibakar oleh pemilik rumah sebelum meninggalkan lokasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan laporan kebakaran diterima Pos Damkar Kroya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam langsung bergerak dan tiba di lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Rumah yang terbakar merupakan milik Sabat Budiono, 35 tahun warga Jalan Kapuas RT 03 RW 07 Desa Karangmangu. Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pemilik rumah masih berada di teras. Sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat, ia meninggalkan rumah. Beberapa saat kemudian, seorang warga yang melintas melihat asap pekat disertai kobaran api dari bagian atap rumah. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berteriak, meminta tolong, dan meneruskan laporan kepada Ketua RT, Kepala Desa Karangmangu, hingga akhirnya diteruskan ke Pos Damkar Kroya. Hasil pendataan sementara menunjukkan kebakaran diduga dipicu faktor human error. Menurut keterangan para saksi, pemilik rumah yang diketahui memiliki gangguan kejiwaan diduga membakar spring bed di dalam rumah hingga api membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 5 juta. Selain memadamkan api, petugas juga melakukan pendinginan, overhaul, serta pendataan di lokasi. Penanganan melibatkan personil Pos Damkar Kroya, relawan kebakaran Red Car Distrik Kroya, dan perangkat desa Karangmangu.
2: Telah terjadi kebakaran, ya. Pada pukul 19.00 rumah sedang, pemilik rumah sedang santai di depan teras. Jadi karena saat sore berkumpul selang 30 menit, kiranya pukul 25 pemilik rumah pergi. Saksi satu yang sedang berjalan di depan rumah korban melihat ada kepulan asap di atap rumah di atas. Berteriak meminta tolong, kemudian melaporkan ke Pos Damkar pada pukul 19.30. Kemudian 19.30 dalam waktu 5 menit kami meluncur dan lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada pukul 20.02 dinyatakan sudah hijau, sudah padam. Penyebab kebakaran adalah pemilik rumah memiliki gangguan jiwa, membakar spring bed tempat tidur. Kemudian akibat kerugiannya adalah 5 juta rupiah dan kami respontannya 5 menit. Kemudian teman-teman yang terlibat ada 5 orang dari Pos Damkar Kroya. Teman-teman Red Car Kroya ada 2 orang dan dibantu oleh perangkat desa serta masyarakat setempat. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, mudah-mudahan untuk pembelajaran kita semua. Saling mengawasi baik itu perilaku maupun kebiasaan buruk untuk mencegah kebakaran. Terima kasih, selamat bertugas.
3: Lintas Bercahaya.
0: Lasismu Cilacap menggelar Kitan Ceria sebagai salah satu rangkaian program Muharram Ceria 1448 Hijriah pada Senin 6 Juli 2026 di Kompleks Gedung Dakwah Muhammadiyah Cilacap. Kegiatan ini diikuti oleh 30 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kitan secara gratis. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Lasismu Cilacap, RSU PKU Muhammadiyah Agisna Kroya, dan Klinik PKU Muhammadiyah Cilacap serta PMI Cilacap. Selain mendapatkan layanan kitan oleh tenaga medis profesional, setiap peserta juga menerima paket perlengkapan berupa school kit, uang saku, kaos, sarung, dan peci sebagai bentuk dukungan agar anak-anak semakin semangat menjalani proses kitan. Manajer Lasismu Cilacap Budi Santoso mengatakan pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap melalui Lasismu Cilacap bekerja sama dengan RSU PKU Muhammadiyah Agisna Kroya dan Klinik PKU Muhammadiyah Cilacap Selatan serta PMI Cilacap. Momentum Persyarikatan Muhammadiyah merencanakan kepada masyarakat bahwa Muharram sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ucapan terima kasih Lasismu kepada para donatur mendukung program Kitan Ceria. Ketua Badan Pengurus Lasismu Cilacap Sugeng Budi Handoyo menyampaikan bahwa Kitan Ceria merupakan salah satu ikhtiar Lasismu dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memuliakan anak-anak di bulan Muharram. Menurutnya, kolaborasi dengan amal usaha Muhammadiyah menjadi kekuatan dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berdampak luas. Ketua PDM Cilacap, Habib Ghazali berharap kegiatan kitan massal ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Humas RSU PKU Muhammadiyah Agisna Kroya, Untung Kusuma Wardani menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Melalui program Muharram Ceria, Lasismu Cilacap berharap semangat berbagi di bulan Muharram tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi para peserta.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Le, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
10: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
9: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
10: Oh gitu ya mas.
11: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
10: Makasih ya mas.
9: Tangan saya jangan ditarik mbak.
10: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
12: Bruh. Aduh jen, petang kulara banget kok. Arep ngone nini rujin jaluk dipijet malah.
13: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
12: Petang kulara banget kok, seneng.
13: Lah kepriwe.
12: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
13: Mulane rajin minum gulti.
12: Apa kuwi?
13: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
12: Oh, kaya kuwe ya.
13: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
12: Iya, oke, siap.
0: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti
14: nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
15: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
16: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
17: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
18: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
19: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
20: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
21: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Malam puncak Grand Final Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026 yang berlangsung terbuka di Alun-Alun Cilacap Rabu 8 Juli 2026 berhasil melahirkan representasi baru generasi muda yang siap memajukan pariwisata daerah. Lewat proses seleksi yang ketat, Bima Ade Prasetyo dan Alulazia Putri Degusti resmi dinobatkan sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026. Keduanya kini mengemban tanggung jawab besar untuk membawa sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Cilacap ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap Budi Narimo menyampaikan bahwa ajang ini bertujuan menjaring figur muda yang memiliki wawasan luas serta memenuhi kriteria leadership, intelligent, graceful, humanity, dan talented. Berikut keterangan dari Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap Budi Narimo.
22: Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama, memilih duta wisata yang mempresentasikan karakter generasi muda Kabupaten Cilacap, yaitu berwawasan luas, berpikir terbuka, berkepribadian menarik, dan mau mempromosikan pariwisata Kabupaten Cilacap yang memenuhi kriteria likes, leadership, intelligence, graceful, humanity, dan talented. Yang kedua, meningkatkan rasa bangga dan cinta daerah sendiri sebagai duta wisata Kabupaten Cilacap. Seleksi awal dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2026 dengan jumlah peserta 70 orang dan terpilih 20 orang finalis Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026.
0: Kehadiran duo juara baru ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendongkrak citra positif Cilacap. Harapan besar ini juga ditegaskan oleh PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, yang membuka langsung acara tersebut. Beliau menekankan bahwa peran duta wisata sangat krusial dalam memperkenalkan keunggulan daerah. Berikut cuplikan sambutan dari PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya.
23: Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata ini bukan sekedar ajang kompetisi saja ya, tapi juga merupakan salah satu proses pembentukan generasi muda yang berwawasan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang berkarakter, kreatif, dan cinta terhadap daerahnya. Duta Wisata merupakan representasi wajah dari Kabupaten Cilacap. Maka saya harapkan semua para finalis Mas Mbak Cilacap harus mampu menjadi komunikator yang baik dapat memperkenalkan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan berbagai keunggulan di Kabupaten Cilacap.
0: Gelar yang diraih oleh Bima dan Alu Lazia bukanlah akhir dari kompetisi, melainkan awal dari sebuah amanah untuk menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Acara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta perwakilan BUMN-BUMD ini menandai babak baru bagi pariwisata Cilacap di tangan generasi unggul yang melek digital.
1: Lintas Bercahaya.
0: Krisis air bersih akibat musim kemarau mulai menghantui warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungangu. Puluhan warga setempat kini terpaksa menempuh perjalanan hingga 1 km menuju Sungai Cihaur hanya untuk mandi dan mencuci pakaian. Kondisi ini terjadi lantaran sumur-sumur warga yang selama ini menjadi tumpuan hidup telah mengering sejak 2 bulan terakhir. Berada di kawasan pegunungan dengan mayoritas sumur bertipe tada hujan membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki menyusuri jalan setapak dan medan yang terjal demi mendapatkan air. Meski air sungai tersebut sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, warga tetap memanfaatkannya demi memenuhi kebutuhan MCK, mandi, cuci, kakus. Salah seorang warga, Bapak Katno, menuturkan bahwa kondisi kekeringan ini sudah berlangsung cukup lama dan memaksa mereka membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Berikut wawancara langsung dengan Bapak Katno, warga Dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungangu.
2: Iya, setiap tahun cuci di kali jauh karena sumur-sumur pada kekeringan 2 bulan. Iya, itu beli. Satu jerigen tuh 7.000. Jadi tangga sebelah. Ya kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari.
1: Lintas Bercahaya.
0: Masih seputar kekeringan di Cilacap, menanggapi bencana musiman ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik yang terdampak. Kepala BPBD Cilacap, Taryo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih ini melibatkan berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan warga. Distribusi air sudah menyasar ke puluhan desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap. Selain armada dari BPBD, bantuan armada juga mendapatkan dukungan dari Palang Merah Indonesia PMI Cilacap. Taryo menyebut total air bersih yang telah disalurkan sejumlah 33 tangki setara dengan 161.000 liter air bagi 1.600 kepala keluarga atau sekitar 6.200 jiwa di 7 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Nusawungu, Ceruk Legi, Gandrungangu, Patimuan, Adipala, Kampung Laut, dan Wanarja. Berikut keterangan dari Kepala BPBD Cilacap, Taryo.
4: Hari kemarin kita sudah mendistribusikan 31 tangki air ya, bagi 9 desa di 7 kecamatan. Kemudian juga ada 2 tambahan tangki air dari PMI. Alhamdulillah kita sudah disupport dari PMI, jadi total suplai air bersih sampai dengan hari kemarin sejumlah 33 tangki setara dengan 161.000 liter air bagi 1.600 kepala keluarga atau 6.200 sekian jiwa. Dan alhamdulillah selama ini dropping air kita kepada warga masyarakat berjalan lancar karena kita berkomitmen bahwa ketika ada permohonan masuk dari masyarakat langsung kita dropping air sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat bisa tercukupi. Kampung Laut kita terus dropping. Kampung Laut itu satu desa yaitu Desa Ujung Alang ya. Secara periodik kita dropping dan itu juga merupakan salah satu atensi kita. Jangan sampai warga di sana kekurangan air bersih. Dan 16 selama ini mereka sudah tercukupi.
0: Berdasarkan kaji cepat yang telah dilakukan oleh BPBD Cilacap, potensi dampak kemarau tahun ini diperkirakan cukup luas. Data BPBD menunjukkan ada sekitar 12 kecamatan, 50 desa, serta 75 dusun atau gerumbul yang rawan terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Dengan total warga terdampak diprediksi mencapai 83.000 sekian jiwa.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Menjadi sukses hingga kaya raya tak semudah membalikkan telapak tangan. Sukses perlu digapai lewat kerja keras, konsistensi, dan proses yang panjang. Hal inilah yang dilakukan Sahid Khan, miliarder muslim yang dulunya tukang cuci piring. Pria Amerika Serikat keturunan Pakistan ini kini menjadi salah satu pengusaha terkaya di dunia. Melansir Forbes, pada hari Rabu 29 Maret 2023, Sahid Khan memiliki kekayaan 12,1 miliar US dollar atau setara 181,5 triliun rupiah. Pria berusia 72 tahun ini menempati posisi ke-140 jajaran orang terkaya di dunia. Ketika masih duduk di bangku kuliah, Khan sudah mulai mewujudkan mimpinya yang ingin menjadi seorang sukses. Karir pertamanya dengan Flex and Get. Setelah lulus kuliah, dirinya terpilih menjadi direktur teknis di perusahaan tersebut. Dia merupakan pelopor pembuatan bumper mobil untuk truk pickup dan bengkel perbaikan. Sukses menjadi pengusaha bumper mobil dan bengkel, Sahid Khan tak langsung berpuas diri. Ia kemudian berupaya membuat kekayaan yang dimiliki tumbuh dengan menanam saham di dunia olahraga. Pertama kali, pria berkumis tebal ini berusaha untuk memiliki tim NFL pada tahun 2010. Kesepakatan untuk mengakuisisi 60% St. Louis Rams sempat dibuat. Namun, pemegang saham minoritas Stan Kroenke membatalkan perjanjian tersebut karena terbentur oleh klausul. Akan tetapi, Khan tidak menyerah begitu saja. Dirinya kemudian membeli Jacksonville Jaguar, salah satu tim American Football pada tahun 2011. Dirinya pun semakin kecanduan dengan menanam saham di dunia olahraga. Pasalnya, sekitar 2 tahun setelah membeli tim football, dirinya membeli klub sepak bola Fulham yang berbasis di Inggris. Kemudian, Sahid Khan membeli Flex and Gate pada tahun 1980 dan hanya dalam waktu 9 tahun menjadikan perusahaan itu sebagai satu-satunya pemasok suku cadang Toyota di Amerika Serikat. Sahid Khan menikah dengan kekasihnya sejak kuliah, yaitu Ann Khan, pada tahun 1977. Kini dirinya sudah menikah selama 31 tahun dan dikaruniai 2 anak, yaitu Tony dan Sana. Saat ini, Khan dan keluarganya tinggal di Naples, Florida, Amerika. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrak ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk, segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap, di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono, 0813-2777-9123.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Ketemu lagi malam hari ini di Melody Memory. Hari Kamis 9 Juli 2026. Dan saya harap sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima ya. Seperti biasa sampai jam 9 malam nanti kita bakal bernostalgia di sini ya. Yang mau gabung di 08112605443 atau yang jauh juga bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Warga bercahaya, kita awali perjumpaan kita malam hari ini saat Anda pejamkan mata dan terlintas sebuah kenangan. Di situ ada dua warna, antara hitam dan putih. Seperti foto-foto yang pernah Anda kirimkan ke pacar Anda dulu. Bener nggak ya?

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, Masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Berbabaran rakenangan lamun yuk. Nang apa jenih?
16: Arep aki kahon min. Urung apa-apa bis kesel wake. Ah jen, rebyek. Umayah merah meruh, dapurnya sesek. Nyongro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah, tuli isin.
15: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
17: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng buruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Memang benar warga percaya bahwa cinta nggak selalu berakhir dengan kebersamaan ya. Ada cinta yang tetap dikenang sebagai bagian indah dalam hidup meskipun hanya tinggal menjadi kenangan. Itulah yang membuat lagu ini terasa emosional dan tetap relevan buat banyak orang. Dan kebetulan juga lagu itu disuka sama Ibu Wastuti yang ada di Jalan Beo Cilacap. Salam sehat aja buat semua pendengar bercahaya dimanapun berada. Dan alhamdulillah nih Mas Arta sambil stay bercahaya, sambil mijitin kaki saya sendiri. Pegel, tadi kerja bakti persiapan tahun ajaran baru. Ya tetap bersyukur karena masih merasakan pegel-pegel di kaki gua. Iya bener Ibu Astuti ya. Yang penting masih sehat, masih bisa tetap beraktivitas ya. Mas Santo juga yang ada di Dr. Sutomo udah ikutan gabung di Melody Memory malam hari ini. Dan pengen dimainkan untuk request gitarnya Nikmat Cinta ya. Dicoba nanti Mas Santo ya. Dan kali ini Arta udah siapin dulu. Ini khusus buat cowok nih. Anda nyadar nggak kalau tulang rusuk Anda itu hilang satu? Saya sendiri baru nyadar kemarin pas saya cari-cari ternyata emang hilang satu. Makanya ada lagu yang berjudul Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Maya Angela dan Mukhlas Adeh.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu nih Pak RT yang bilang anak ya.
3: Selamat,
4: Kanca STM. Kenalan?
3: Kenalan.
4: Kita di Kanca Pukul, jadi ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
4: malam.
3: Ya enak, ya mau.
2: Kalau petanyo ya. Nek rokok kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Ngawu cukai palsu, apa maning ngawu cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
4: Nggak sengaja kayak larang sih tapi enak Pak.
2: Oke, nanti orang Pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat kita diane apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih si sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai. Kiye nomere?
1: Dari kesemu karo sapa? Wilungku, ana nduk timur ayo ana. Woi, kok terlalu kayak lagi ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kalau kita bicara soal kenangan masa lalu, itu adalah sesuatu yang hampir semua orang punya ya, warga percaya. Dan seringkali pengaruhnya juga bertahan lama. Ada kenangan yang membuat kita bisa tersenyum, ada yang membuat kita rindu, ada juga yang masih terasa menyakitkan meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Menariknya, kenangan bukan sekedar rekaman ya yang tersimpan di pikiran kita. Setiap kali kita mengingat suatu peristiwa, pikiran kita sebenarnya membangun kembali ingatan itu. Karena itu, cara kita memandang masa lalu bisa berubah seiring bertambahnya pengalaman dan sudut pandang kita. Banyak orang mengatakan bahwa masa lalu sebaiknya bukan tempat untuk tinggal, melainkan tempat untuk belajar. Kenangan bisa menjadi pengingat tentang apa yang berharga tanpa harus menghalangi langkah ke depan ya. Baik, Arta kali ini ketemu dulu deh sama yang pengen online di 08112605443. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikutan Melody Memory.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Ya. Lagu nih, Mas.
0: Apa ini, Mama Rizky?
1: Apis.
0: Dingin.
1: Iya, bener ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kahanan nang kene nang gunung anu dingin banget ya.
0: Oh iya. Seberapa dingin kah?
1: Iya, bener. Anggone obong-obong kayaknya ya.
0: Iya, tapi janganlah membahayakan.
1: Iya, berkobaran. Iya, iya, iya. Salamnya, Mas.
0: Buat siapa aja?
1: Anggo Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, terusan Mbak Mar, Kumbang Asmara, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adi Bara, Mas Dimas, Risan Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, Langkabean Bay, sing lagi pada setenang melo di memori ne bercahaya FM bareng Mas Arta. Panggone Mas Arta ya, matur nuwun, moga-moga rezekine lancar pur barokah. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky. Selamat malam juga ada Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini, pengen dimainkan untuk Birunya Rinduku. Oh, tadi Birunya Cintaku ya yang diminta sama Ibu Wastuti. Oke deh, nanti ditunggu ya Pak Hadi ya. Salam aja buat semua yang lagi dengerin Melody Memory dimanapun berada. Untuk kitanya ditunggu. Buat Mas Artanya makasih dan metugas. Terima kasih kembali buat Pak Hadi. Kali ini kita ke manca dulu ya, warga percaya. Terkadang kita cuma bisa jadi penonton dalam sebuah cerita orang yang dulu pernah kita perjuangkan. Sesakit itukah rasanya?

0: yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah.
0: Kacak kayak kie. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuran ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, Tiana.
3: Gue pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya.
4: Percaya gue pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah, nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: Sayur-sayur.
14: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
15: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
14: Loh, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kira lah.
15: Bocah, zaman Siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
14: cenglu,
15: bonceng telu,
14: Bu Siti, kalian bukan anak Rika?
13: Jor lah, Mista yang iki.
15: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
13: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
16: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 1083 prestasi berhasil ditorehkan SMA Tren Sains Muhammadiyah Sragen. PMK Purbalingga akan kembali gelar job fair dengan 2.000 lowongan pekerjaan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: 23 prestasi baik di tingkat provinsi, nasional hingga internasional berhasil ditorehkan siswa SMA Trans Science Muhammadiyah Sragen sepanjang tahun 2026. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: 1083 prestasi baik di tingkat provinsi, nasional hingga internasional berhasil ditorehkan siswa SMK Trans Science Muhammadiyah Sragen sepanjang tahun 2026. Direktur Pondok Pesantren Trans Science Muhammadiyah Sragen, Muhammad Fahruroni MPD menjelaskan, tahun 2026 berhasil meluluskan sebanyak 101 siswa dengan berbagai prestasi gemilang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 siswa diantaranya diterima di Perguruan Tinggi Negeri PTN melalui jalur undangan. Sementara, satu siswa berhasil memperoleh Letter of Acceptance, LOA, dari 5 perguruan tinggi luar negeri, dan satu siswa mendapatkan beasiswa Garuda di ITB. Untuk jumlah keseluruhan siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, saat ini pihak sekolah masih melaksanakan proses rekapitulasi. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kualitas lulusan SMA Trans Science Muhammadiyah Sragen mampu bersaing di tingkat global.
2: SMA Trans Science Muhammadiyah Sragen tahun 2026 meluluskan 101 siswa. Dari 101 siswa itu menorehkan 1083 prestasi. Kalau di rata-rata maka satu anak bisa mendapatkan 10 prestasi tingkat provinsi, tingkat nasional sampai internasional. Dan di tahun ini anak-anak yang lolos perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan sejumlah 16 siswa dan satu anak mendapatkan LOA untuk melanjutkan di 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri itu adalah University of Toronto, University of California, University of Colorado Boulder, University of Macon Dearborn, Purdue University, dan satu lagi mendapatkan beasiswa Garuda di kampus ITB. Untuk jumlah seluruhnya belum bisa ditotal karena memang masih dalam proses dan masih menuju kampus. Tapi untuk melihat perolehan atau jumlah siswa yang masuk perguruan tinggi dari tahun 2025, pengalaman tahun kemarin sejumlah 73% masuk di perguruan tinggi negeri dan 7% di kampus swasta. Dan 54 dari 100 lulusan tahun 2025 mendapatkan beasiswa di kampus

0: negeri dan swasta. Semoga anak-anak semuanya bisa berkembang nanti di masa yang datang dan ilmunya dikembangkan di kampus. Harapan Transcend adalah melahirkan ilmuwan abad 21.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinperinaker, kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni 2026 di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga. Informasi selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni mendatang di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus merespon meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja PHK akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan Job Fair 2026 menjadi bagian dari program inovasi daerah bertajuk Kepenak Ngodene. Pada pelaksanaan tahun ini, Dinperinaker menargetkan 5.000 pengunjung datang ke lokasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 2.000 posisi di berbagai sektor usaha. Dari total lowongan tersebut, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 500 tenaga kerja baru dapat terserap melalui kegiatan Job Fair 2026. Untuk memenuhi kebutuhan lowongan, Dinperinaker menggandeng 30 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan lokal asal Purbalingga, yakni mayoritas bergerak di sektor industri padat karya, perkayuan, pabrik rokok, hingga kesehatan, serta 10 perusahaan dari luar daerah yang didominasi sektor garment dan telekomunikasi. Selain membuka stand secara langsung di lokasi kegiatan, perusahaan yang tidak mendapatkan tempat tetap difasilitasi membuka lowongan secara daring.
4: Harapannya ya jadi paling tidak dengan adanya Job Fair ini ya menurunkan tingkat pengangguran satu, dan merespon juga banyaknya PHK ya tahun ini dengan kondisi perekonomian tidak baik-baik saja. Harapannya bisa memberi harapan cerah lah ya untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang mencari kerja ataupun korban PHK, untuk mengikuti kegiatan Job Fair pada tahun ini. Kita sudah meluncing kegiatan Job Fair. Alhamdulillah Mas Bupati sudah mengupload di medsosnya. Harapannya dengan masyarakat bisa berduyun-duyun lah mendaftarkan untuk kegiatan dengan mengakses di link yang sudah tertera di flyer yang kita sebarluaskan, seperti itu.
3: Yeso menambahkan melalui Job Fair 2026 ini nantinya Pamkab Purbalingga berharap angka pengangguran yang saat ini berada di angka 4,83% atau sebanyak 29.581 orang dapat ditekan, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan badai PHK. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai mempersiapkan rekrutmen calon mitra statistik tambahan tahun 2026 yang diperuntukkan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai mempersiapkan rekrutmen calon mitra statistik tambahan tahun 2026 yang diperuntukkan bagi kegiatan sensus ekonomi 2026 dan kegiatan statistik lainnya. Sebanyak 824 pendaftar yang didominasi karyawan swasta sebelumnya telah melakukan seleksi hingga tersaring 751 orang yang mengikuti tes wawancara untuk bertugas memastikan validitas data. Kendati demikian, untuk menunjang kesuksesan sensus ekonomi 2026, BPS Batang telah memiliki mitra dan petugas yang telah direkrut akhir 2025 sebanyak 300 orang. Maka Kepala BPS Batang Heni Jumadi memastikan jika melihat jumlah kebutuhan petugas, maka dari peserta seleksi saat ini akan dilakukan penyaringan lebih ketat untuk mendapatkan petugas yang betul-betul berkompeten. Terkait calon petugas, BPS Batang memberikan kepastian tidak merekrut dari kalangan ASN maupun P3K.
6: Saringannya untuk yang 300 itu sudah tidak perlu disaring.
7: 24 ini.
6: 24, dikurangi 73, nanti kira-kira. Nah, sekarang dilakukan wawancara. Pertama, registrasi dulu, setelah registrasi dia harus cek HP. Nah, karena kita kan mendatanya nggak pakai kuesioner, pakainya KEPI, komputer asit berkenal interview. Bukan tentang, jadi semua nanti ada di HP. Jadi kalau kualifikasi HP-nya tidak memenuhi, otomatis dia sudah menjadi kepala penilaian kita.
5: salah satu calon petugas sensus ekonomi Dian, pekerja swasta. Ia sengaja mengikuti seleksi untuk berpartisipasi dalam mendata para pelaku usaha di Kabupaten Batang. Diakuinya, saat ini pemanfaatan teknologi informasi seperti gawai sangat penting, terbukti dalam memudahkan sensus nanti petugas wajib menggunakan gawai sesuai standarisasi.
7: Secara umum sudah tergambarkan secara gamblang dan tinggal nanti nunggu bintek-bintek dari BPS-nya. Jadi ada spesifikasi dari handphonenya sendiri, dari minimal Android berapa, RAM berapa, sama internalnya berapa.
5: Setelah dipastikan lolos seleksi, para petugas akan mengikuti pelatihan mulai 31 Mei hingga 11 Juni 2026. Segera 12 Juni 2026 mendatang akan dilakukan apel bersama Bupati Batang.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ribuan warga masyarakat Kabupaten Sragen turut merayakan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dengan sajian 280 tumpeng untuk dinikmati bersama di Gedung Sasana Manggala Sukawati atau SMS Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: Ribuan warga masyarakat Kabupaten Sragen turut merayakan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dengan sajian 280 tumpeng untuk dinikmati bersama di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen Rabu 27 Mei 2026 sebagai simbol rasa syukur sekaligus kebersamaan antara pemerintah dan warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tema tahun ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan. Melalui tema tersebut, Bupati mengajak masyarakat menjadikan kejayaan masa lampau sebagai inspirasi untuk membangun daerah. Keberadaan kawasan Sangiran menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan besar yang dapat mendorong semangat kemajuan di masa kini. Masyarakat dapat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan Kabupaten Sragen. Karena sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab melanjutkan perjuangan dan pengabdian para pendahulu demi Sragen yang semakin berkemajuan dan merata.
3: Bapak Ibu sekalian, jangan lelah untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Jangan lelah untuk melakukan inovasi tanpa henti. Dan jangan lelah juga untuk terus menjadi yang terbaik dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sebagai generasi penerus, kita mengemban beban sejarah sekaligus tugas sejarah untuk Sragen lebih maju dari para pendahulu-pendahulu kita. Saya sebagai Bupati atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin, para tokoh sesepuh dan yang telah membawa Kabupaten Sragen dalam mencapai Kabupaten Sragen sampai pada saat ini yang sangat membanggakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen yang guyub rukun memberikan dukungan sepenuh hati sehingga jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen.
2: Demikian, Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: IPB University menjadi ruang pertemuan penting bagi pelaku perhutanan sosial, akademisi dan komunitas masyarakat dalam kegiatan International Conference and Writing Workshop Autonomous Social Science and Alternative Development yang berlangsung pada 21 hingga 23 Mei 2026. Heri Kishyanto melaporkan selengkapnya.
4: IPB University menjadi ruang pertemuan penting bagi pelaku perhutanan sosial, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam kegiatan International Conference and Writing Workshop Autonomous Social Science and Alternative Development yang berlangsung pada 21 hingga 23 Mei 2026 di IPB Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, KUPS Perempuan Kabupaten Batang turut ambil bagian melalui pameran produk warna tani dan hasil bumi unggulan daerah. Head Officer Pupuk Surabaya Torikul Huda mengatakan, dalam kegiatan tersebut, para anggota KUPS Binaan Pupuk tak hanya mengikuti seminar internasional mengenai pembangunan alternatif ketahanan pangan dan tata kelola masyarakat berbasis lokal, tetapi juga membuka stand pameran produk hasil kehutanan sosial melalui CV Sri Kandi Rimba sebagai wadah bersama yang menaungi pemasaran produk KUPS Perempuan Binaan.
5: Ikut serahan teman-teman KUPS perempuan dari Kabupaten Batang dalam seminar internasional dan expo hasil produk tani ini bukan hanya untuk memperkenalkan produk-produk lokal, tapi juga kita membangun jejaring yang kuat antara posisi bagaimana posisi perempuan yang berkelanjutan bagaimana tata kelola perhutanan sosial yang berkelanjutan, sustainability di Islahir.
4: Kabag Marketing CV Sri Kandi Rimba, Kus Endang Sari menyampaikan kegiatan expo dan seminar tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan produk wanatani dan kehutanan sosial yang dikelola perempuan kepada pasar yang lebih luas.
6: Jadi sangat menyenangkan ya Pak, karena bisa bertemu dengan berbagai kalangan, dari yang orang biasa sampai orang yang tinggi-tinggi, terus dari berbagai negara juga. Walaupun di sini masih baru, tapi saya sudah merasakan bagaimana antusiasnya orang-orang yang udah mencicipi kopi dari Totem Rita. Dari Paris ada.
4: Paris?
6: Iya, Perancis.
4: Iya.
6: Terus sama dari Amerika. Mereka merasakan katanya kopi Batang memang enak.
4: Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai akademisi dan peneliti, salah satunya Dr. Satyawan Sunito dari IPB University, yang menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat di sekitar kawasan perhutanan sosial, termasuk persoalan pemasaran dan harga produk yang belum kompetitif.
7: Ada banyak persoalan di lapangan yang dihadapi masyarakat di sekitar kawasan perhutanan sosial. Namun, melalui kegiatan ini, banyak hal positif yang bisa didapatkan, terutama dalam memperkenalkan produk KUPS agar mampu diadopsi lebih luas oleh masyarakat dan pasar.
4: Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan usaha kehutanan sosial tak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan desa dalam membangun kelembagaan usaha yang mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Aduh, petang kulara banget ku. Argone, Nini rojin jeruk dipijet malah.
9: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget kok, seneng.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
8: Oh, kaya kuwe ya.
9: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
8: Ya, oke, siap.
10: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
11: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
12: Is bu,
11: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
12: Nyong bingung bu.
11: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
12: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone pakir no regane seduluran, barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
11: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
12: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
11: Pak, ini nyong melu, warung kasur mentul-mentul kok.
13: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
14: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
15: Toko Berkas Jaya, berkah untuk semua.
16: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP, terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya Pak?
17: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
16: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
18: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya Pak.
16: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
19: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
20: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
21: Aku sedang nimba air, Roma.
20: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
21: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
20: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
22: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam buat Anda yang ada di Indonesia, dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Mari kita satukan kebersamaan di Mendoan, melodi dangdut kenangan. Yuk kita angkat kakinya, goyangkan juga pinggulnya. Yang mau ikutan gabung bareng sama Kang Arta di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu. Rokok legal gue sih anak pipa cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pipa cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap jam songo pun jule patang bulu songo ge ya singar melu nimbrung nang mendoan melodi dangdut kenangan langsung bayan nang 0811260543 online bisa WhatsApp ya bisa gitu ya. Ini langsung ketemu bayan ge karo siapa ya Kang Arjuna apa ya. Halo Sugeng Dalu.
1: Halo Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat Kang. Wis nang Cilacap Bapak?
1: Keren tanggal 16 Mas balik.
0: Oh tanggal 16.
1: Kan wis do sekolah ya.
0: Nah, mundur atuh Pak ya. Heeh. Yen
1: mendoane Mas 20.000 wae lah.
0: Ya.
1: Buka dasar.
0: Sing apa ge mendoane?
1: Mendoane sisa-sisa cinta.
0: Oh, sisa-sisa cinta.
1: Ya, ana sutra kena, mekice kena, dipahami ya kena. Terserah. Salam-salami Mas. Heeh. Anggo Mama Pian, tapi Sukar, Mak Taryani, Mama Santika, Mas Farsan, Mas Jukinto, Pak Kartin, Pak Hati, Bunda Rizky, Mama Rizky, Mas Dimas, ya semua Kang Kapelai lah yang lagi ngomong mendoakan bercahaya. Kanggo Mas Atas, kongwaya tugas, Antos Tumuki Paripurno, takkan sani nang Solo Mas.
0: Ya.
1: Adem banget awannya kie, adem banget.
0: Iya padanya mbak adem kie nang jero. Oh.
1: Ya diseruput kayak kopi ini apa jahe ini.
0: Oh ya medik.
1: Mas Benun ya Mas, bakalai Mas. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sugeng Dalu geng, Mbak Kayu Mustolinga. Kang Artanyong karo tak sambing lepiti klambi ya. Ulih lah. Habis sambil karo nggosok arep karo selonjoran arep karo kemurep ya seneng dengan radio ini moni kan ya. Oh jam 10 aja kalian lur ya didukung lelang mendoane nang 0811260543 nyongarep ngewe runtukan disit ge nggo Kang Arjuna sing nang Solo sing lagi ngringok nang audio streaming dan yang runtukan Kang Arta ya runtukan hati. Hati ini sing lagi remuk.

0: yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye?
1: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Nah, gewis jam 10 ya lur, pun jule telung menit ke wayai Kang Artar lelang mendoan di situ ya. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Evi Tamala, judule Kang Mas Arta.

Pilih nomor siji Ben. Siap, matur nuwun. Mbak Ayu Mustolinga milih Elvis Sukaisinya deh. Terus Kang Arjuna Sinang Solo ge pilih nomor loro Kang Arra Elvis Sukaisi. Ya Babe Sukar milih nomor loro. Ge dadi sing milih nomor loro berarti ana telu ya. Mbak Ayu Oza kur dewekan. Gimana ya, makai Rizky orang melun dukung lelang mendoan apa anus merembok ya mau jere mantan keselen nih gue. Ya wis matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan Dil Gaya Sekuntum Mawar Merah Elvi Sukaisih.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mending lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
12: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
13: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Kita turut prihatin warga Berjaya dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan air bersih. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap sudah mulai mengalami kesulitan air bersih. Hingga awal Juli 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap ini sudah menyalurkan 161.000 liter air bersih kepada warga di beberapa kecamatan yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo mengatakan sampai hari Rabu kemarin pihaknya sudah mendistribusikan 31 tangki air bersih ke 9 desa di 7 kecamatan. Distribusi tersebut juga mendapatkan tambahan 2 tangki air dari Palang Merah Indonesia PMI. Ia mengatakan penyaluran air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. BPBD juga siap menindaklanjuti setiap permohonan bantuan yang masuk selama musim kemarau. Kang Arta ketemu langsung nih sama yang udah online di 0811260543 Sugeng Dalu Babe Sukar.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem apa Be?
1: Ora sih jane. Sumuk malah ke anu nguruk na anu kipas angin.
0: Oh kayak gue, jauhku lagi kademen nih gue.
1: Ora kok. Omi lagi cerita anu gue air bersih, bantuan air bersih di nyong jerandu. Telepon diangkat kok.
0: Iya diangkat lah, karena tangannya cekatan nih gue.
1: Iya kalau keramakan nih kayak. Sing kurangan air bersih nanti gue darang nanti mas Miki lah jangan melasi teman.
0: Iya kenake, wis be.
1: Oh iya syukur alhamdulillah nang Cilacap ora kurang banyu ya.
0: Iya alhamdulillah ya nang Jalan Lombok ya.
1: Jalan Lombok kalau banyu nanti luber-luber pokoknya.
0: Iyalah.
1: Iya. Mendoannya senteng ya dewan membengi orang buka sih ya mas.
0: Membengi kenake ya, siaran langsung pemilihan mas mbak Cilacap.
1: Oh iya jargon pasti palapa gitu nih nambah di nilai ya gue jargon ya gue. Barang lagi temennya lagi anu gue yang orang penting katanya turu boy lah usilah masyarakat orang buka mendoane gue. Iya kayaknya mendoane yang agresi akhirnya nanti doli yang ada 5.000 viral lah gue kok nambah Mas Arjuna gue mau.
0: Wah ngetanget ya.
1: Iya. Nah, lagunya kayak apa mas? Anu begadang anak ya?
0: Begadang Romai Rama.
1: Romai Rama. Ismeto burung si mau?
0: Burung.
1: Burung ya wis gue. Begadang malam apa kaya malam cemua.
0: Malam cemua tapi udah kliwon ya.
1: Iya. Begadang armaring kaya nanti anu mana Mama Rizky kaya anak maring.
0: Jadi mau lagi kata.
1: Petarangan.
0: Lagi kademen jere nang kana petarangan mulan negara.
1: Ana apa sih mah?
0: Kademen, adem.
1: Oh, kademen tuh nang dindi adem lagi pada adem ya lumrah ya gue. Bukan apa apa maning, bukan kecapratan gula apa apa gue ya jalan melas.
0: Orang.
1: Iya, tanggo. Kape bae lah sing pada asih monitor radio bercahaya kayak Mas Arjuna mungkin ya rung sareh mbok kaya wene. Terus kanggo kumbange gue nang doklang terus bebek kartim gue nang ora tau metu atau nongol nang egean yo ora tau metu gue nang kene yo ora tau metu
0: wis merembok ancam yo wene
1: iya ndian nang tegean yo urung merem tuli ngerawan. Iya iya kanggo kabeh bae lah sing ngasih pada minta ngetaken lagu-lagu sekarang tegiane Mas Arta tegiane anu mendoane kok tadi. Iya ya matur nuwun wektale Mas Arta niku mangke kula tenggo lagu
0: siap
1: matur nuwun wektale assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dintani bebe engko lagune begadang ya sikita muter nadi sitge. Banyak yang bilang waktu itu adalah uang. Jadi kalau pasangan Anda bilang dia nggak ada waktu, artinya dia sedang tidak punya uang.
2: Duit.

0: dalam rangka Hari Koperasi ke-79. Koperasi tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Ma, udah ngenyong, lara banget ya.
2: Lemangan apa sih?
1: Kae mau, panganan sing pedes banget, si mama ke toko.
3: Oh alah ma, mulane nek tuku panganan gue sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
4: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
8: Kamis Misteri. Setiap malam pukul 2, dari ruang bersalin yang sudah lama dikosongkan, selalu terdengar suara tangisan bayi. Para perawat mengira itu hanya ilusi karena kelelahan. Sampai suatu malam, salah satu dari mereka melihat sosok perempuan berpakaian pasien berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, rambutnya basah, dan di tangannya ada selimut bayi berlumuran darah. Perempuan itu menatap mereka, lalu berkata lirih, seakan-akan minta tolong kalau anaknya kedinginan. Sebelum semua lampu padam dan suara bayi semakin keras, seperti tepat di telinga. Ketika ruangan diperiksa pagi harinya, ranjang itu kosong. Tapi di bantalnya, ada bekas darah baru, masih basah. Tak ada yang berani masuk lagi ke sana. Dan konon, perempuan itu meninggal karena pendarahan hebat saat melahirkan dan bayinya tidak pernah ditemukan. Sampai sekarang, suara tangis itu masih terdengar setiap dirinya.

Begadang boleh saja asalkan dengerin mendoan. Memakai Rizky gitu, tumben-tumbenan kur WA tok. Biasane langsung ongleng. Lagi kukudan apa kangarta urung make dalam maning. Mendoane layane kesi uman. Tak kirim nanggo Kang Arjuna senang kroya babe sukar lan kabean bae sing wis padha mlebu nang mendoan ya. Mendoane andalan ya. Andalane Imam S. Arifin memakai rezeki ya. Ya wis engko mak dinteni ya mak ya. Imam S. Arifin urung nyanyi gila gitak anu poking di sit burung teka gila gitan dan nya ketemu karo Kang Jaja Forza ge Kang Artanyong jaluk lagune anak yang malang makasih anak yang malang lagune siapa ya Prita Sugiarto apa siapa sih ya? Yang kau jajal Kang jajaya nek waktune cukup yang kau insya Allah bisa tak putar naga. Jadi wis tak siap na disit geng kau memakai rezeki doa suci Imam S. Arifin.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, Jen, petang ku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang ku lara banget kok, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu,
4: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kae ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
4: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Cukup tekan semene gelur Kang Arta gulingan jani nang mendoan melodi dangdut kenangan. Insyaallah ketemu maning nang mendoan dina Senin gudul dina Kamis ya. Esuk soale dina semua malam setu ya wayangan. Matur nuwun singis pada gabung nang 0811260543 sugeng dalu sugeng istirahat berjaya FM paling pas blok Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali kegiatan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang lurus pada kita yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema yang berjudul pentingnya menjaga lingkungan dalam Islam. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita. Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan lingkungannya, karena kebersihan lingkungan itu adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia akan terjadi tiga buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan yang terakhir hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Hubungan manusia dengan Tuhan misalnya saat kita beribadah, yaitu contohnya adalah melakukan sholat. Hubungan manusia dengan manusia lainnya misalnya saat kita berkomunikasi atau saling membantu dengan teman atau kerabat. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan, salah satu contohnya adalah bagaimana kita merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan. Selain untuk beribadah kepada Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam arti ayat di atas, manusia diciptakan Allah adalah sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia selalu menjaga lingkungannya. Alam adalah tempat kita hidup, maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, serta memanfaatkan dengan baik. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan semua makhluk lainnya sudah dijanjikan oleh Allah dengan segala rahmatnya. Sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lainnya diciptakan Allah adalah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40, dia Allah menjelaskan bahwa larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Yang artinya di dalam surat Ar-Rum ayat 42, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat kemudian terjadi penerbangan liar untuk mengambil kayu-kayunya. maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor atau banjir yang dapat merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, contoh lain misalnya mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Hasil yang didapat dengan cara tersebut memang banyak, tetapi dampak kerugian yang dihasilkan juga banyak. Banyak terumbu karang yang rusak sehingga ekosistemnya lama-kelamaan akan menjadi punah. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, dan memanfaatkan alam dengan baik. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita juga harus menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya dengan baik. Tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan, karena semua itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Alam harus terjaga keseimbangannya supaya dapat diwariskan ke anak dan cucu kita nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tema yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf dan semoga bermanfaat. Saya Juwahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Diduga bakar spring bed, rumah warga di Kroya Cilacap terbakar. Krisis air bersih, warga desa Kertajaya Cilacap rela berjalan kaki 1 km demi air sungai.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Komunitas Kopi Cilacap yang tergabung dalam Liga Seduh menggelar kompetisi Fun Barista Volume 60 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan temu usaha pola kemitraan yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Kompetisi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu keterampilan, tetapi juga membuka peluang kerja bagi para barista lokal. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Azana Cilacap Rabu 7 Juli 2026. Owner Nick Coffee sekaligus perwakilan komunitas kopi Cilacap, Andi Priadi, mengatakan kompetisi diikuti 20 peserta yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Peserta terdiri atas barista coffee shop, pemilik kedai kopi, hingga pelajar. Menurut Andi, lomba menggunakan metode seduh volume 60 dengan penilaian yang mengacu pada standar kompetisi barista. 3 orang juri dilibatkan untuk menilai teknik penyeduhan, konsistensi, dan hasil seduhan peserta. Namun, kata dia, tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari pemenang, melainkan membangun mental kompetisi sekaligus mempererat kolaborasi antara barista dan petani kopi. Andi menilai perkembangan industri kopi di Kabupaten Cilacap terus menunjukkan tren positif. Meski demikian, ia menyebut para barista lokal masih membutuhkan lebih banyak ruang untuk mengembangkan kemampuan dan memperluas jaringan. Menurut dia, Cilacap memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi, terutama di wilayah Dailuhur. Ia berharap sinergi antar petani, pelaku usaha, dan barista dapat meningkatkan nilai tambah kopi lokal, mulai dari proses budidaya hingga penyajian kepada konsumen. Kompetisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi peserta terbaik untuk bergabung sebagai barista di Hotel Azana. Menurut Andi, pihak hotel telah membuka ruang bagi komunitas barista untuk menggelar kegiatan secara rutin setiap 3 bulan tanpa dikenakan biaya sewa tempat.
1: Bukan cuma tahunan. Pertama dari dinas tadi ya, kebetulan kita punya agenda besar. Yang kedua, dari Azana sendiri sudah mempersilakan kita menggunakan fasilitas hotel ini gratis untuk teman-teman barista. Jadi kita boleh ngadakan rutin per 3 bulan. Dari pihak Hotel Azana memberikan free buat teman-teman barista. Nah, dan untuk spesial hari ini, berarti teman-teman yang sudah kompetisi dan mendapatkan peringkat bagus diberi kesempatan bisa bekerja di Azana sebagai barista. Jadi, dan perlu catatan juga, kalau kita bicaranya barista hanya Azana ya, hotel Indonesia ada sekitar 100 hotel Azana. Pengalaman saya Pak, kalau misalnya sudah bisa masuk satu hotel aja di Cilacap, nanti insya Allah minimal di grup Azana teman-teman sudah bisa dikenal lah secara nasional gitu. Dan itu potensi besar mereka untuk menjadi perhotelan. Untuk khusus barista saya semuanya luar biasa. Belum kalau misalnya kita tadi bicaranya apa namanya pariwisata ya. Kalau misalnya ke Jawa Tengah, itu satu Jawa Tengah hadir. Dari minimal pusat juga hadir. Bahkan kami kemarin tantang standarnya mau internasional. Jadi mungkin ada beberapa relasi dari teman-teman yang di internasional diundang untuk ikut meramaikan festival kita. Doakan saja, moga-moga memang itu bisa terrealisir.
0: Lintas Bercahaya. Sebuah rumah di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terbakar pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Kebakaran diduga dipicu spring bed yang dibakar oleh pemilik rumah sebelum meninggalkan lokasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan laporan kebakaran diterima Pos Damkar Kroya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam langsung bergerak dan tiba di lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Rumah yang terbakar merupakan milik Sabat Budiono, 35 tahun, warga Jalan Kapuas RT 03 RW 07 Desa Karangmangu. Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pemilik rumah masih berada di teras. Sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat, ia meninggalkan rumah. Beberapa saat kemudian, seorang warga yang melintas melihat asap pekat disertai kobaran api dari bagian atap rumah. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berteriak, meminta tolong, dan meneruskan laporan kepada Ketua RT, Kepala Desa Karangmangu, hingga akhirnya diteruskan ke Pos Damkar Kroya. Hasil pendataan sementara menunjukkan kebakaran diduga dipicu faktor human error. Menurut keterangan para saksi, pemilik rumah yang diketahui memiliki gangguan kejiwaan diduga membakar spring bed di dalam rumah hingga api membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 5 juta. Selain memadamkan api, petugas juga melakukan pendinginan, overhaul, serta pendataan di lokasi. Penanganan melibatkan personil Pos Damkar Kroya, relawan kebakaran Redcar Distrik Kroya, dan perangkat desa Karangmangu.
2: Telah terjadi kebakaran, ya. Pada pukul 19.00 rumah sedang, pemilik rumah sedang santai di depan teras. Jadi karena saat sore berkumpul selang 30 menit, kiranya pukul 25 pemilik rumah pergi. Saksi satu yang sedang berjalan di depan rumah korban melihat ada kepulan asap di atap rumah di atas. Berteriak meminta tolong, kemudian melaporkan ke Pos Damkar pada pukul 19.30. Kemudian 19.30 dalam waktu 5 menit kami meluncur dan lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada pukul 20.02 dinyatakan sudah hijau, sudah padam. Penyebab kebakaran adalah pemilik rumah memiliki gangguan jiwa, membakar spring bed tempat tidur. Kemudian akibat kerugiannya adalah 5 juta rupiah dan kami respontannya 5 menit. Kemudian teman-teman yang terlibat ada 5 orang dari Pos Damkar Kroya. Teman-teman Redcar Kroya ada 2 orang dan dibantu oleh perangkat desa serta masyarakat setempat. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, mudah-mudahan untuk pembelajaran kita semua. Saling mengawasi baik itu perilaku maupun kebiasaan buruk untuk mencegah kebakaran. Terima kasih, selamat bertugas.
3: Lintas Bercahaya.
0: Lasismu Cilacap menggelar Kitan Ceria sebagai salah satu rangkaian program Muharram Ceria 1448 Hijriah pada Senin 6 Juli 2026 di Kompleks Gedung Dakwah Muhammadiyah Cilacap. Kegiatan ini diikuti oleh 30 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kitan secara gratis. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Lasismu Cilacap, RSU PKU Muhammadiyah Agisna Kroya, dan Klinik PKU Muhammadiyah Cilacap serta PMI Cilacap. Selain mendapatkan layanan kitan oleh tenaga medis profesional, setiap peserta juga menerima paket perlengkapan berupa school kit, uang saku, kaos, sarung, dan peci sebagai bentuk dukungan agar anak-anak semakin semangat menjalani proses kitan. Manajer Lasismu Cilacap Budi Santoso mengatakan pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap melalui Lasismu Cilacap bekerja sama dengan RSU PKU Muhammadiyah Agisna Kroya dan Klinik PKU Muhammadiyah Cilacap Selatan serta PMI Cilacap. Momentum Persyarikatan Muhammadiyah merencanakan kepada masyarakat bahwa Muharram sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ucapan terima kasih Lasismu kepada para donatur mendukung program Kitan Ceria. Ketua Badan Pengurus Lasismu Cilacap Sugeng Budi Handoyo menyampaikan bahwa Kitan Ceria merupakan salah satu ikhtiar Lasismu dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memuliakan anak-anak di bulan Muharram. Menurutnya, kolaborasi dengan amal usaha Muhammadiyah menjadi kekuatan dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berdampak luas. Ketua PDM Cilacap, Habib Ghazali, berharap kegiatan kitan massal ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Humas RSU PKU Muhammadiyah Agisna Kroya, Untung Kusuma Wardani, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Melalui program Muharram Ceria, Lasismu Cilacap berharap semangat berbagi di bulan Muharram tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi para peserta.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Owalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Malam puncak Grand Final Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026 yang berlangsung terbuka di Alun-Alun Cilacap Rabu 8 Juli 2026 berhasil melahirkan representasi baru generasi muda yang siap memajukan pariwisata daerah. Lewat proses seleksi yang ketat, Bima Ade Prasetyo dan Alulazia Putri Degusti resmi dinobatkan sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026. Keduanya kini mengemban tanggung jawab besar untuk membawa sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Cilacap ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap Budi Narimo menyampaikan bahwa ajang ini bertujuan menjaring figur muda yang memiliki wawasan luas serta memenuhi kriteria leadership, intelligent, graceful, humanity, dan talented. Berikut keterangan dari Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap Budi Narimo.
2: Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama, memilih duta wisata yang mempresentasikan karakter generasi muda Kabupaten Cilacap, yaitu berwawasan luas, berpikir terbuka, berkepribadian menarik, dan mau mempromosikan pariwisata Kabupaten Cilacap yang memenuhi kriteria likes, leadership, intelligence, graceful, humanity, dan talented. Yang kedua, meningkatkan rasa bangga dan cinta daerah sendiri sebagai duta wisata Kabupaten Cilacap. Seleksi awal dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2026 dengan jumlah peserta 70 orang dan terpilih 20 orang finalis Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026.
1: Kehadiran duo juara baru ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendongkrak citra positif Cilacap. Harapan besar ini juga ditegaskan oleh PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, yang membuka langsung acara tersebut. Beliau menekankan bahwa peran duta wisata sangat krusial dalam memperkenalkan keunggulan daerah. Berikut cuplikan sambutan dari PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya.
3: Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata ini bukan sekedar ajang kompetisi saja ya, tapi juga merupakan salah satu proses pembentukan generasi muda yang berwawasan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang berkarakter, kreatif, dan cinta terhadap daerahnya. Duta Wisata merupakan representasi wajah dari Kabupaten Cilacap. Maka saya harapkan semua para finalis Mas Mbak Cilacap harus mampu menjadi komunikator yang baik, dapat memperkenalkan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan berbagai keunggulan di Kabupaten Cilacap.
1: Gelar yang diraih oleh Bima dan Alulazia bukanlah akhir dari kompetisi, melainkan awal dari sebuah amanah untuk menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Acara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta perwakilan BUMN-BUMD ini menandai babak baru bagi pariwisata Cilacap di tangan generasi unggul yang melek digital.
0: Lintas Bercahaya.
1: Krisis air bersih akibat musim kemarau mulai menghantui warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu. Puluhan warga setempat kini terpaksa menempuh perjalanan hingga 1 km menuju Sungai Cihaur hanya untuk mandi dan mencuci pakaian. Kondisi ini terjadi lantaran sumur-sumur warga yang selama ini menjadi tumpuan hidup telah mengering sejak 2 bulan terakhir. Berada di kawasan pegunungan dengan mayoritas sumur bertipe tadah hujan membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki menyusuri jalan setapak dan medan yang terjal demi mendapatkan air. Meski air sungai tersebut sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, warga tetap memanfaatkannya demi memenuhi kebutuhan MCK, mandi, cuci, kakus. Salah seorang warga, Bapak Katno, menuturkan bahwa kondisi kekeringan ini sudah berlangsung cukup lama dan memaksa mereka membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Berikut wawancara langsung dengan Bapak Katno, warga Dusun Raga Suci Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungangu.
0: Iya, 3 tahun cuci di kali, ya, karena sumur-sumur pada kekeringan 2 bulan. Iya, itu beli. Satu jerigen tuh 7.000 di tangga sebelah. Ya kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari.
4: Lintas Bercahaya.
1: Masih seputar kekeringan di Cilacap, menanggapi bencana musiman ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik yang terdampak. Kepala BPBD Cilacap, Taryo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih ini melibatkan berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan warga. Distribusi air sudah menyasar ke puluhan desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap. Selain armada dari BPBD, bantuan armada juga mendapatkan dukungan dari Palang Merah Indonesia PMI Cilacap. Taryo menyebut total air bersih yang telah disalurkan sejumlah 33 tangki setara dengan 161 ribu liter air bagi 1.600 kepala keluarga atau sekitar 6.200 jiwa di 7 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Nusawungu, Ceruk Legi, Gandrungangu, Patimuan, Adipala, Kampung Laut, dan Wanarja. Berikut keterangan dari Kepala BPBD Cilacap, Taryo.
5: Hari kemarin kita sudah mendistribusikan 31 tangki air ya, bagi 9 desa di 7 kecamatan. Kemudian juga ada 2 tambahan tangki air dari PMI. Alhamdulillah kita sudah disupport dari PMI, jadi total suplai air bersih sampai dengan hari kemarin sejumlah 33 tangki. Setara dengan 161 ribu liter air bagi 1.600 kepala keluarga atau 6.200 sekian jiwa. Dan alhamdulillah selama ini dropping air kita kepada warga masyarakat berjalan lancar karena kita berkomitmen bahwa ketika ada permohonan masuk dari masyarakat langsung kita dropping air sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat bisa tercukupi. Kampung Laut kita terus dropping. Kampung Laut itu satu desa yaitu desa Ujung Alang ya. Secara periodik kita dropping dan itu juga merupakan salah satu atensi kita. Jangan sampai warga di sana kekurangan air bersih. Dan 16 selama ini mereka sudah tercukupi.
1: Berdasarkan kaji cepat yang telah dilakukan oleh BPBD Cilacap, potensi dampak kemarau tahun ini diperkirakan cukup luas. Data BPBD menunjukkan ada sekitar 12 kecamatan, 50 desa, serta 75 dusun atau gerumbul yang rawan terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Dengan total warga terdampak diprediksi mencapai 83 ribu sekian jiwa.
4: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga

0: 20 tahun, suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya, 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Jip yuk temen, arep mari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Mat, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
1: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nangane nagi. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
0: Tenang bae, Mat. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
4: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
5: Woi, Cok! Tambah gede ya.
6: Iya, ya selamat. Mau nempak RT kan wilanake ya.
5: Selamat,
7: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Ya
6: enak, ya mau buat cicit-cicit. Kalau petanya ya, ini rokok yang pak cukai nih pak polosan, gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumah gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
7: sekaya kaya larang,
6: kisi
7: buka tapi enak pak.
6: Gak ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun, Pak.
8: Dan ini betul teman, bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomornya.
5: Dari kasih ngomong lo siapa? Bilo ngeku, mulai nanti lo kaya ngomong
9: Bro, aku ada keperluan nyurkan di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Aduh, larane.
12: Tahan, Mak.
11: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
12: Kie bewis alon kok. Aha. Dela mak, nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
1: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352,
8: 0816-6635 Osidarja 0821-2133-7517 Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
12: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.